Masih di 95,2 FM Pro 2, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, tepat di pukul 7 lewat 4 menit ya. Dan selamat datang di ruang dengar kamu, masih barengan Marley di sini. Siap menyuntikkan energi paling penuh buat mengawali langkah kamu hari ini. Gimana amunisi pagi ini? Kopi atau teh udah siap di meja? Sarapan udah masuk dan seragam atau pakaian terbaik kamu udah rapi? Buat kamu yang jam segini udah di atas motor atau mobil menembus jalanan pagi, yang lagi siap-siap meluncur ke kantor atau kampus, atau yang lagi sibuk beres-beres rumah, cheer up ya. Tarik napas dalam-dalam, senyum paling lebar, dan pasang niat terbaik. Dan aku udah racik playlist pemanggil semangat yang dijamin bikin langkah kamu makin ringan dan hari kamu makin produktif. Let's start this day with positivity bareng Pro 2, Los Mawe, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Mau sarapan apa ya?
2: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
4: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Dan masih dikawal barengan Marley ya. Udah mau jam 8 pagi teman Pro 2. Let's get ready for the main action. Buat kamu yang baru aja parkir kendaraan, yang lagi ngetok ID card di mesin presensi, atau yang lagi menyeduh kopi pertama pagi ini, salut buat semangatnya ya. Menjelang jam 8 pagi ini saatnya kita level up fokus dan semangat kita. Gak usah panik sama tumpukan agenda hari ini, kerjakan satu persatu sambil nikmati alun musik terbaik dari Pro 2. Biar transisi kamu menuju jam kerja atau belajar makin seru, mari kita tancap gas pakai track groovy pilihan Marley berikutnya. Turn up the volume man, let's conquer today.
1: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.

0: 2,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
2: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe. Teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Maui. Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol ringan dulu teman Pro 2. Nah, tema kita pagi ini adalah kenali risiko bencana di daerah kita. Nah, kalau bicara soal bencana, biasanya kita baru benar-benar memikirkannya ketika kejadian udah terjadi ya. Padahal mengenali risiko bencana itu justru penting dilakukan sebelum keadaan darurat datang. Apalagi setiap daerah itu punya karakteristik dan potensi bencana yang berbeda ya. Ada wilayah yang lebih berisiko banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, angin kencang, atau bencana lainnya. Ya, yang sering dilupain adalah kesiapsiagaan bukan berarti kita harus selalu takut dengan kemungkinan bencana ya. Justru dengan mengetahui risikonya kita bisa lebih tenang karena tahu apa yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang pentingnya mengenali risiko bencana di daerah kita sendiri dan beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai dari sekarang.

0: Oke, balik lagi teman Pro 2. Kita balik ke part kedua ya. Kenali bencana yang mungkin terjadi. Langkah pertama untuk menghadapi bencana adalah mengetahui jenis bencana apa yang mungkin terjadi di daerah kita ya. Coba lihat lingkungan tempat tinggal. Apakah daerahnya dekat dengan sungai, berada di wilayah pesisir, dekat perbukitan, atau justru kawasan yang cukup padat dengan banyak bangunan. Kondisi lingkungan tersebut bisa membantu kita memahami potensi risiko yang ada ya. Misalnya ketika musim hujan, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir perlu lebih memperhatikan kondisi saluran air dan perkembangan cuaca. Sementara masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir justru perlu mengetahui informasi mengenai potensi gelombang tinggi atau kondisi cuaca ekstrim.
1: Kamu sedang menyimak.
0: Jadi jangan nunggu sampai ada peringatan bencana untuk mulai mencari tahu ya. Kenali daerah tempat tinggal kita, pahami risikonya, dan cari informasi dari sumber resmi.

Terima kasih Dis pada teman Pro 2. Kita masuk ke part ketiga ya. Kita tahu harus kemana. Setelah mengetahui potensi bencana, hal berikutnya yang gak kalah penting adalah mengetahui jalur dan tempat evakuasi. Ini sering dianggap sepele ya. Kita mungkin tahu bahwa daerah tempat tinggal kita punya risiko bencana, tapi ketika situasi benar-benar terjadi, kita malah bingung harus pergi kemana. Nah, coba deh mulai dari rumah sendiri ya. Kalau terjadi keadaan darurat, pintu keluar mana yang paling mudah digunakan? Siapa anggota keluarga yang harus dibantu? Di mana titik kumpul yang aman? Kalau tinggal di lingkungan padat atau berada di tempat kerja dan sekolah, cari tahu juga jalur evakuasinya. Dan jangan lupa simpan nomor-nomor penting serta mengikuti informasi dari pemerintah daerah, BPBD, BMKG, atau lembaga resmi lainnya. Karena dalam situasi darurat, informasi yang cepat dan benar bisa membantu kita mengambil keputusan dengan lebih tepat.

Balik lagi teman bro dua, masih di Spada ya. Kita masuk ke part keempat, siapin hal sederhana. Kesiapsiagaan bencana gak selalu membutuhkan perlengkapan yang mahal ya. Kita bisa mulai dari hal sederhana dengan siapin barang-barang penting yang mudah dibawa ketika harus ninggalin rumah. Misalnya kayak dokumen penting, obat-obatan pribadi, air minum, makanan ringan, senter, baterai atau power bank serta perlengkapan dasar lainnya. Kalau tinggal bersama keluarga, pastikan semua anggota keluarga mengetahui rencana ketika terjadi keadaan darurat. Di briefing dulu ya, jangan sampai saat bencana terjadi kita baru sibuk nanya harus ngapain atau kita mau kemana. Luangin waktu untuk ngobrol soal ini sebelum sesuatu terjadi ya. Karena siap-siagaan bukan masalah menjadi paranoid. Justru semakin siap kita menghadapi kemungkinan terburuk, semakin kecil kemungkinan kita panik ketika keadaan benar-benar terjadi.

Masih 95,2 FM Pro 2, semuanya teman terbaik kamu. Kita masuk ke part penutup teman Pro 2 obrolan kita di pagi hari ini ya. Bencana memang gak selalu bisa kita cegah ya, tapi risiko dan dampaknya bisa kita kurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan. Mulai dari mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, mengikuti informasi resmi, sampai menyiapkan kebutuhan dasar untuk keadaan darurat. Dan yang paling penting, jangan hanya mempersiapkan diri sendiri ya, ajak keluarga, teman, atau orang-orang sekitar untuk sama-sama memahami resiko di daerah kita. Karena ketika bencana terjadi, kepanikan bisa menyebar dengan cepat, tapi begitu juga dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan. Jadi mulai hari ini coba lihat kembali lingkungan sekitar kita, apa risiko bencana yang paling mungkin terjadi di daerah tempat kita tinggal. Dan kalau terjadi sekarang, apakah kita udah tahu harus ngapain? Pertanyaan sederhana itu bisa menjadi langkah awal untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang kita sayangi ya. Aku Marley, thank you udah ikut ngobrol di Sepada ya pagi ini. Sampai ketemu lagi teman Pro 2 nanti jam 10 bakal ada yang gantiin dan bakal temenin kalian sampai di pukul 5 sore nanti. Siapa dia? Nanti kita spill.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rani Pradolog Semawe, teman terbaik kamu masih di program Santai Siang. Selamat siang teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi aja kita udah ngerasa ngap gitu ya, kayak aduh apa sih gitu ya. Mungkin karena kita terlalu terburu-buru ya. Aduh jujur aja tadi itu aku kayak telat ya. Aduh ya seperti itulah teman Pradua ya. Kadang kita ngingetin orang, ngingetin kalian, tapi ada saatnya juga aku penuh dengan kesilapan ya. Alhamdulillah ya teman Pradua, kamu juga masih terus bisa dengerin suara aku setelah aku cuti berapa hari ya? 5 hari. Aduh, akhirnya teman Pradua kita bersama lagi nih ya. Jadi karena baru selesai cuti, kita harus semangat nih untuk bekerja ya. Semoga hari ini menjadi hari yang istimewa, hari yang baik untuk semua orang, bukan hanya aku aja. Ditambah cuaca juga sangat mendukung untuk aktivitasnya sedikit slow ya, karena memang hari ini mendung ya, bukan mendung sih, cuma gak terlalu panas aja teman Pro 2 ya. Seperti biasanya Pro 2 Hit List Indonesia akan terus kamu dengarkan sampai jam berapa? Tentunya sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nanti dilanjutkan juga sama Pro 2 Hit List Mancanegara. Kamu yang mau bergabung bisa ya di 0811 6715

Oke, pastinya teman Produa untuk kamu yang mau request akan aku puterin ya lagu-lagunya. Setelah kita tinggalkan lagu Salon 7 ini dengan judul sederhana, kita ke Tulus yang rilis lagu di tahun ini, di tahun 2026 dengan Teh Hijau ya. Kita dengerin teman Produa di suasana hari yang sangat istimewa ini, terus bersama kami Erari Prodok, semawe teman terbaik kamu.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
0: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu.

Masih di 95,2 RRI Pradol Sebawi, tempat terbaik kamu. Lagu darinya Andrian Khalif dengan 2001 kali, teman perdua. Kayaknya mau apa ya? Ya mau segimanapun lah ya. Mau segimanapun kita mungkin berantem nih ya. Kayaknya kita akan punya 1000 kali alasan gitu ya. Ribuan kali alasan mungkin untuk biar bisa sama-sama gitu teman perdua. Jadi ini mewakili banget perasaan-perasaan manusia-manusia yang pasangan-pasangan yang mau segimanapun ya tetap bakal terus mencintai dan penuh dengan kata maaf tentunya gitu ya. Selamat menjelang

siang untuk kamu semuanya. Yang mau bergabung bisa banget di 0811-6715-952. Kita bacain dulu nih teman pro 2 yang udah masuk. Ada darinya selamat pagi, izin request ini udah siang ya, tapi gak apa-apa. Darinya Vanessa Z dengan Menjauh. Kita puterin sebentar lagi teman pro 2. Dan ada juga yang masuk di 0811-6715-952 untuk lagunya Aku Nose, Nose ya, yang katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Ini sama si Andi Rianto. Oke, terima kasih. Semangat juga untuk Nose hari ini ya teman pro 2. Nanti akan kita puterin lagunya. RRI Prodolog Semawe, untuk kamu semuanya yang mau request silahkan di sini di 0811-6715-952. Kita puterin dulu darinya Vanessa Z. Vanessa Z dengan lagunya Menjauh di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

di 95,2 RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu. 57 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat menjelang siang untuk kamu semuanya di suasana hari ini, teman perdua, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung juga. Walaupun mungkin kalau misalkan aku, mungkin aku karena di ruangan ya gitu, teman perdua. Mungkin kalau di luar mungkin ini lebih panas kali ya. Tapi apapun itu, teman perdua, semoga kamu bisa terus sehat. Aku doain kamu juga mudah urusannya apapun itu gitu ya. Jangan sedih-sedih, terus juga semuanya apa yang kamu mau bisa berjalan dengan baik. Tidak ada kendala apa-apa. Dan juga yang paling penting apa, teman perdua? Yang paling penting dari semuanya adalah bantu aku berjalan. Kita itu terus produktif dengan semua yang sudah kita mulai. Apakah itu mungkin ya punya kesibukan masing-masing, kamu juga punya aktivitas masing-masing banyak gitu ya. Jadi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita hadirkan informasi dulu, tapi sebelumnya ini lagu darinya Rem Laude ya, di mana dia juga penyanyi, penulis lagu, mah banyak banget. Asal kota dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Aku fans banget sih sama dia. Ada yang sama kayak aku enggak? Aduh, dia mulai karirnya itu dari stand up ya. Bahkan aku ngikutin nih, teman perdua, setiap episode stand up-nya Rem Laude gitu ya. Terus akhirnya dia rilis lagu ya. Dan karirnya sampai sekarang juga sangat luar biasa. Banyak banget prestasi yang dia miliki darinya Rem Laude, si paling senja. Ya, pokoknya kita bakal terus tunggu single-single terbarunya, teman perdua. Udah 58 menit nih, tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nanti deh ya, teman perdua, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request sama Nose ya, yang judulnya darinya Selina Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, kita puterin sekarang. Dan setelah ini kita akan dengar Produit List Mancanegara. Kamu mau dengar lagu mancanegara, lagu terbaru, lagu siapa? Silahkan pilih aja nanti, teman Produa. Ataupun kamu request masih bisa sama aku di 0811 6715 952.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu.

0,2 RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat menjelang siang untuk kita semuanya. Tapi ini udah siang banget ya, menuju jam 12 siang. Kamu udah tahu mau makan apa? Aduh ya, di bulan ini, di bulan penuh dengan kemerdekaan, teman Produa baru aja kemarin kita mengikuti pawai ya. Aduh, semoga keuangan kita masih terus bisa terjaga dengan baik ya. Dan pastinya teman Produa di suasana hari ini, kamu lagi ngapain nih? Ya pasti ini hari yang sangat sibuk ya, ataupun ada yang agak sedikit slow aktivitasnya karena memang lelah ya. Mungkin ada yang gak sekolah juga hari ini ya, mungkin ya. Tapi tetap teman Produa ngikutin apa aja, apa itu, apa sih bilangnya, ngikutin apa aja boleh, itu maksudku ya. Ngikutin apa aja boleh, asalkan ya teman Produa kamu tetap harus menjaga kesehatan kamu, apalagi panas ya, panas banget akhir-akhir ini. Aduh, jadi harus banyak minum air putih nih ya, biar apa, biar teman Produa kita gak dehidrasi ya. Oke, kita masih membuka layanan untuk requestan kamu di 0811-6715-952. Ada Lara juga nih, Lara Purnamasari yang katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang ya. Aku mau request lagu, boleh? Boleh dong, tapi catatan lagu ini adalah lagu mancanegara. Jadi lagunya lagu mancanegara. Tadi ada Nose juga yang kita katanya dia terus dengerin lewat RRI Digital. Terima kasih Yose, dan makasih juga udah puterin lagunya. Semangat terus, semangat juga untuk Nose ya. Semoga aku gak salah nama ya, namanya Nose, Noxe ya. Oke, selamat siang untuk kamu semuanya. Kita masih akan terus di sini, kita masih akan tunggu requestan kamu. Tapi sebelumnya, teman Produa, ya kamu pernah ngerasa gak sih? Ataupun kamu si pengguna ChatGPT atau AI, kamu ngerasa gak mereka itu kenapa seperti manusia ya? Kita itu kayak bicara sama manusia ya. Kita bisa bertanya, kita bisa cerita, terus juga kita bisa minta saran sama dia. Bahkan mengungkapkan berbagai hal yang mungkin sulit disampaikan kepada orang lain. Nah menariknya si AI ini teman Produa ya, dapat memberikan respon yang hampir sama. Apalagi dengan bahasa yang terasa natural dan sesuai dengan konteks percakapan kita. Jadi mengapa ya ini bisa terjadi teman Produa? Nah,

Kenapa? Karena AI ini bekerja dengan memanfaatkan teknologi memprosesan bahasa alami atau natural gitu ya. Jadi teknologi ini memungkinkan sistem menganalisis ya. Hah? Menganalisis mungkin maksudnya ya, menganalisis kata terus juga kalimat yang dikeluarkan, dan tentunya ini akan menghasilkan respon yang sangat lebih relevan gitu. AI ini sebenarnya tidak memahami percakapan seperti manusia memahami. Jadi karena ini semua adalah sistem ya, jadi responnya ya natural-natural aja teman perdua. Kita tuh kayak ngerasa lagi berbicara dengan orang-orang yang memang benar-benar bisa memahami kita gitu. Jadi ya komunikasinya juga terasa lebih hangat gitu, lebih teratur ya. Jadi AI ini sangat yang lebih hebatnya adalah AI ini dia gak pernah menghakimi gitu, ya gak sih? Ya, ya gitu. Tapi teman perdua memang ini sangat membantu ya, terutama dengan urusan pekerjaan, urusan sekolah, hukum, keuangan, dan lain-lain ya. Jadi ini sangat-sangat membantu memang. Nah, tapi kamu juga harus ingat berhati-hati ketika membagikan informasi pribadi kamu ke AI. Misalnya ya, kamu ya harus menghindarilah ya memasukkan data sensitif, misal kayak kata sandi, kode OTP, nomor identitas kamu, data perbankan, dan juga informasi yang pribadi gitu. Apalagi ini sensitif ya, jangan sampai teman berdua. Memang kita tahu dunia ini sangat canggih ya, apapun teknologinya sangat luar biasa, tapi tetap ya AI itu cuma sistem dan juga alat gitu teman perdua, bukan manusia yang benar-benar memiliki perasaan seperti kita gitu. Jadi jangan sampai salah-salah kaprah membagikan informasi gitu ya, yang akhirnya berujung kayak hah kok dia tahu ya, aduh nanti malah takutnya jadi bumerang. Jadi kalau misalkan dipakai ya boleh aja, cuma dipakainya ya untuk sesuatu hal yang ya udah dipakai untuk sesuatu hal yang penting gitu, sesuatu hal yang mendesak, sesuatu hal yang memang aman-aman aja gitu. Oke, sudah 48 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu dulu informasinya. Ingat teman perdua, AI itu bukan manusia, AI itu adalah sistem ya. Jadi jangan terlalu menggantungkan hidup kita ya. Sampai teman perdua, kamu kadang-kadang curhat pun ke AI ya, gak apa-apa, boleh-boleh aja. Asalkan itu hati-hati dengan mungkin informasi data pribadi kita yang jangan sampai ya kecolongan di kemudian hari. Tinggalkan darinya Taylor Swift dengan Opalite, kita ke Bruno Mars, I Just Might.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Jam 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, teman perdua. Dan sebentar lagi ya kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur. Masih lama banget sih ya, sampai jam 12 lebih 39 nantinya. Masih sangat lama teman perdua. Terima kasih untuk kamu yang sudah request di program Santai Siang Pro 2 Idlis Mancanegara. Kita akan dengerin lanjut ke program berikutnya dan dengerin lagu-lagu serta informasi semuanya ya. Selamat menyambut hari yang sangat indah ini ya. Ditambah dengan hari ini teman perdua, kamu juga mau makan siang bersama orang-orang tersayang kamu di hari ini. Kita lanjut ke program berikutnya, musik dan informasi, muda kreatif tentunya. Rari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia! Pro 2 Kuliner.

32 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tak terbentuk lagi darinya Meiska atau Memperdua yang list di tahun 2024 tentunya. Suasana udah mulai panas, jangan lupa untuk konsumsi air putih yang cukup. Ditambah nih teman perdua, kita tahu ya ini perubahan cuaca memasuki bulan berber ya, di beberapa hari lagi. Jadi pastinya sekarang lagi banyak yang pilek, batuk, tenggorokan, kita juga ngerasa kayak sakit gitu ya. Jadi harus dari sekarang gitu teman perdua. Kayaknya kalau misalkan panas-panas gini, mengkonsumsi yang terlalu manis pun bikin kita kayak serak tenggorokan gitu ya. Jadi minum yang hangat-hangat tapi ya sedikit manis ya gitu. Contoh kayak lemon madu mungkin ya. Lemon kalau misalkan mau agak lebih sedikit segar boleh ya. Jadi ada lemon, ada madunya, ada esnya sedikit, waduh segar banget. Es kelapa muda juga bisa ya, menghidrasi kondisi tenggorokan yang lagi sakit. Jadi pilihlah makanan-makanan, minuman-minuman yang sehat tentunya. Kumandang azan salat zuhur di jam 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebihnya 5 menit lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur. Kita break dulu teman perdua dan kita akan balik lagi nantinya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa, memudahkan segala urusan kita dan tentunya selalu berhati-hati untuk kamu semuanya. Setelah ini ada darinya Barsana Bestandi, Ruang Baru.

Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis Riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

ayah dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Curan keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Kau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diadab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbah, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Rabbah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbah, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

dong semua teman terbaik kamu yang sudah memasuki jam setengah dua siang teman perdua ya. Selamat makan siang untuk kamu semuanya di hari yang sangat panas ini. Ini panasnya sangat luar biasa teman perdua.

Oke, dan kita hadirkan informasi dulu di mana mahasiswa kuliah nyata KKN ya, kuliah kerja nyata maksudnya, yang berkelompok ke-41 ya, Unimal. Kelompok 41 mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Muling Manyang, Kecamatan Kuta Makmur ya. Di mana teman pro 2 untuk saat ini ya mereka sedang menjalankan KKN di sana, di mana mereka mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penerapan QRIS ya, di mana kegiatan pembuatan dan penetapan QRIS tersebut juga dilaksanakan pada hari Selasa kemarin. Ini juga sebagai bagian dari kontribusi mahasiswa ya dalam meningkatkan literasi digital. Jadi mereka di sana memperkenalkan ya bagaimana penggunaannya gitu ya, bagaimana tata cara transaksinya gitu. Jadi pendampingan ini juga tidak hanya berfokus pada pembuatan kode pembayaran, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai manfaat transaksi digital bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha seperti itu. Jadi ini difokuskan pada pelaku UMKM nih ya, diperkenalkan bagaimana penggunaan QRIS tersebut teman pro 2. Jadi penerapan QRIS ya dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu UMKM di mana mengikuti perubahan zaman yang mulai berbeda nih teman pro 2, dari mulai pola transaksinya hingga cara pembayarannya seperti itu, dan penggunaan pembayarannya jelas melalui digital tentunya. Jadi semoga ini bisa menjadi kemudahan tersendirilah ya, dan juga fleksibilitas bagi pelaku usaha maupun konsumen. Jadi konsumen dapat memilih metode pembayaran digital saat bertransaksi, sementara pelaku UMKM memiliki alternatif dalam menerima pembayaran dari pelanggan. Sangat mudah ya. Jadi begitu udah ada QRIS ini, QRIS ya teman pro 2, ini kayak lebih mudah aja gitu. Kalau apa-apa ya gak perlu, apa yang gak perlu ya, tidak perlu uang kembalian lah gitu ya. Pokoknya sangat mudah gitu. Jadi semoga ya yang lagi kuliah juga, lagi KKN gitu teman pro 2 ya, ini kayak mereka itu kayak selalu bisa terus membantu tentunya untuk kita semuanya. Baik, masih di sini ya bareng aku sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan lagu darinya Fionita dengan Perih. Kita ke lagu berikutnya. Kita mau puterin lagu darinya Nadine Amizah dengan Kereta Ini Melaju Terlalu Cepat. RRI Prodolog Semawe, selamat siang dan selamat mendengarkan.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain, menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik, bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: 102 FM, Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Kenapa ya, tanggal 10 November 1959, pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan. Sementara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan itu pada 17 Agustus 1945. Ternyata nih, setelah proklamasi, negara kita belum aman dari serangan penjajah, guys. Tetap saja masih terjadi bentrokan antara rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris. Puncaknya, pada 10 November 1945, terjadi pertempuran besar di Surabaya antara tentara Indonesia dengan pasukan Inggris. Pertempuran yang berlangsung kurang 3 minggu lamanya itu mengakibatkan 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 prajurit Inggris tewas. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban tidak mengendurkan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya. Keadaan itu membuat pasukan Inggris harus menyerah, guys, dan kota Surabaya kemudian dikenang sebagai Kota Pahlawan.
2: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

2 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mompro 2 masih bareng Dika yang menemani kamu di spesial hari ini ya. Maybe next time I'll be in... Ini panas banget. Kalau misalkan tadi siang itu kayak menuju siang itu masih santai suasananya, ini udah panas banget sih teman Mompro 2. Jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Dan sebelum kita mengakhiri program santai siang ini bareng aku ya, karena nanti akan ada temanku yang gantiin ya, kita mau bahas dulu nih teman Mompro 2, yang dimana sekarang orang udah males banget ya bawa duit secara tunai gitu ya. Jadi banyak mereka itu ya lebih memilih kalau apa-apa itu ya transfer ya, atau bisa dibilang ini dengan munculnya metode baru yaitu dompet digital. Jadi masyarakat itu dapat melakukan berbagai transaksi hanya menggunakan smartphone ya. Jadi mulai dari beli makan, bayar transportasi, belanja gitu ya. Dan mengirimkan uang ke orang lain pun ya sekarang dilakukan dalam hitungan detik gitu. Jadi ini juga kita sangat mengapresiasi informasi tadi yang dihadirkan, di mana anak-anak KKN ya memperkenalkan, menjelaskan bagaimana sih penggunaan kris tersebut gitu ya, bagaimana sih caranya gitu ya, apalagi untuk UMKM gitu tuh memperdua. Ini sangat bermanfaat ya. Jadi selain praktis, pembayaran digital ini juga bisa membantu pengguna melihat riwayat transaksi. Jadi hal ini menjadi cara sederhana untuk mengetahui kemana aja si duitnya itu digunakan setiap hari. Nah, kemudahan tersebut tentu teman perdua harus selalu kita hati-hati ya. Kehati-hatian itu yang sangat penting. Jadi pengguna perlu menjaga PIN, kata sandi, kode OTP, dan jangan sembarangan meng-scan ya yang belum jelas gitu teman perdua. Jadi pengelolaan keuangan sekarang melalui media digital itu sangat luar biasa gitu ya. Bahkan ini juga bisa membantu UMKM ya. Kalau misalkan harganya segini, kita enggak usah, beliau itu enggak usah, penjualnya itu gak usah capek-capek cari duit kembalian gitu teman perdua ya. Jadi semoga pemanfaatan dompet digital ini sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Jadi jangan saking bisa apa ya, transfer, bisa ya, bisa QRIS, bisa segala macam lah, langsung klik langsung bisa. Jangan semuanya juga bisa dihabiskan gitu ya, sampai lupa diri teman perdua. Waduh, itu sih yang paling bahaya ya. Terima kasih, dan ini informasi terakhir ya, dan ini menutup perjumpaan kita bersama teman perdua di hari ini, dan semoga kamu bisa terus sehat. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sudah saatnya kita mendengarkan apa? Jazz Music. Hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, karena nanti akan ada Syafi akan menemani kamu. Terima kasih teman perdua. Kita akan ketemu besok pagi tentunya. Erari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu di Kapamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.

0: Kita semua pingin menjadi orang kaya. Tapi, nabung sekian ratus ribu per bulan aja, kita nggak bisa. Sekilas, menabung memang hal yang sepele dan mudah dilakukan kapan saja. Menabung juga tak membutuhkan energi besar serta pemikiran matang untuk memperhatikannya. Kegiatan sederhana dalam rangka mengasah ketekunan ini juga masih jarang kita lakukan karena alasan tidak sempat atau tak punya cukup dana kalau hanya sekedar untuk disisihkan. 100, 200, 300, hingga 1000 rupiah per hari saja sebenarnya sudah cukup untuk mengasah bakat tekun pada diri kita. Hal ini juga akan mengindikasikan bahwa kita bukanlah orang yang gemar memupuk gengsi dan tahu betul apa arti berhemat bagi kehidupan di masa mendatang.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Dengerin siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Selamat tahun Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2, lu kesemua teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Masih bareng dengan siapa pastinya, tahun Pro 2 ya. Dan senang sekali ya, kenapa senang sekali? Karena di hari ini kayaknya rasanya semangat banget, walaupun di luar cukup panas di tahun Pro 2 ya. Ini harus tetap semangat tahun Pro 2. Dan juga kayaknya sembari menemani kalian makan siang, istirahat siang mungkin ya. Walaupun kayaknya udah rada-rada kesorean gitu ya, tapi mungkin masih ada lah ya yang makan siang gitu ya, jam segini gitu ya. Ya mungkin dari tadi kan kalian mungkin sibuk gitu ya, atau mungkin ya waktunya mepet banget, jadi kayaknya mending selesain kerjaan dulu gitu ya, atau mending selesain tugas dulu gitu ya, atau ya udah di jalan aja dulu gitu, ntar sampai ke rumah baru makan, atau seperti apalah teman Pro 2 dengan kesibukan kalian di hari ini, teman Pro 2 di hari Rabu pastinya. Siap tahun Pro 2, siap juga mau menginfokan untuk kamu semua tahun Pro 2 seperti biasanya ya, nanti di sore ceria kita bakalan seru-seruan, kita bakalan ngobrol dengan duta siswa tahun Pro 2 ya, nanti kita coba kulik-kulik lebih dalam lagi temannya tahun Pro 2 ya, soal sebenarnya memang karena ada beberapa yang berbeda-beda nih, bukan cuma duta siswa secara umum aja gitu ya, karena mereka kayaknya punya ini, punya gelarnya masing-masing gitu tahun Pro 2 ya. Nah, so jadi kita bakal seru-seruan rame ntar di sore ceria tahun Pro 2 ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita bakalan ngobrol bareng dengan duta siswa teman Pro 2 ya. Kenapa saya bilang berbeda-beda? Karena memang ya ada duta siswa Aceh, terus juga ada duta siswa kebudayaan Aceh, terus juga ada duta siswa literasi Aceh gitu teman Pro 2. Jadi mereka punya bidangnya masing-masing nih gitu ya. Kayaknya bakalan seru teman Pro 2 kalau kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Can't hide when I'm all a mess. I always run from something. Dan ya tahun Pro 2 pastinya siap ngingetin kembali ya, tetap terus mantengin RRI Pro 2 Luxmawe. Dan kayaknya sedari tadi yang udah mantengin RRI Pro 2 gitu ya, dari pagi mungkin atau setiap hari kalian pantengin ya, terima kasih gitu. Sudah menjadi sahabat setia gitu ya, dari RRI Pro 2 Luxmawe gitu tahun Pro 2. Dan kalau tadi kalian ditemenin sama Dika ya, dan sekarang berubah gitu ya. Bukan Dikanya yang berubah, tapi ya siap yang bakal nemenin kalian gitu hari ini tahun Pro 2. Dan ya tahun Pro 2, by the way jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi dengan memberikan banyak informasi lah, informasi-informasi menarik untuk kamu semua pastinya. Dan juga pastiin kamu mendengarkan lagu-lagu yang hits dan juga yang menjadi favorit kamu gitu ya. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Luxmawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Luxmawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811-6715952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Saya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Dan ya, tahun Pro 2 sejauh ini kayaknya ini yang paling jauh ya, tahun Pro 2. Dan Chef juga speechless nih ya, karena memang kayaknya ini the first sore cerianya kayaknya bakalan seru banget nih ya. Soalnya rame-rame nih. Dan di studio udah ada ya adik-adik dari Duta Siswa ya kalian ya. Udah ada, kalau di flyer itu sebenarnya bertiga, tapi berhubung mereka rame-rame gak apa-apa lah ya, mereka in frame semua gitu. Supaya seru juga obrolan kita hari ini, tahun Pro 2. Dan seperti biasanya di Sore Ceria edisi kali ini, jadi kita bakal ngomongin soal Duta Siswa nih, tahun Pro 2, sebagai pelopor perubahan di sekolah, tahun Pro 2. Dan ya, kalau dari flyernya yang udah rilis tahun Pro 2 itu udah ada, kayaknya gak usah abang kenalin lah ya. Maksudnya kalian aja yang kenalin diri sendiri gitu ya, karena biar sekalian nih semuanya juga ya gitu. Oke, mungkin boleh dari Raisa lah gitu, karena kemarin juga kayaknya di Sore Ceria ya Raisa. Oke, gak apa-apa biar gak tegang gitu ya, boleh dari Raisa boleh.
2: Sedikit koreksi ya, okay. Keisha.
1: Oke, okay, Keisha. Oke.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin saya Keisha Putri Humaira, Duta Siswa Utama Putri Aceh tahun 2026.
1: Oke, okay, selanjutnya.
3: Halo teman Pro 2, saya Muhammad Gazi Al Faris dari Duta Siswa Literasi Aceh tahun 2026.
1: Oke, selanjutnya.
4: Oke, halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Gawasi Fawa, saya merupakan seorang siswa dari SMA Sukma Bangsa Luxmawe, dan saat ini saya menjabat sebagai Duta Siswa Kebudayaan Aceh tahun 2026.
1: Oke, selanjutnya. Siapa nih yang mau? Boleh, bebas, dari kanan, kiri. Boleh. Agak gedean aja, nggak apa-apa, kedengeran kok.
5: Assalamualaikum teman Pro 2, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rauzan Anabil, saya termasuk dari salah satu Duta Siswa Aceh tahun 2026.
1: Oke, selanjutnya.
6: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan, nama saya Agus Baktiar, saya merupakan Duta Siswa Aceh tahun 2026.
7: Oke. Halo semuanya, kenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari SMK Negeri 1 Kota Luxmawe.
8: Halo semuanya, perkenalkan saya Bertolin dari Kota Luxmawe, Sekolah SMP Garun, Duta Siswa Aceh tahun 2026.
1: Oke.
9: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Eta Atunela, berasal dari SMA Sukma Bangsa Luxmawe dan merupakan Duta Siswa Aceh tahun 2026.
10: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Ashifa, salah satu siswa dari MTSN 1 Kota Luxmawe sebagai salah satu Duta Siswa Aceh tahun 2026.
1: Oke, dah udah lengkap nih mereka semua ya. Ini formasi lengkap atau gimana nih sebenarnya? Atau ada lagi sebenarnya?
11: Ada lagi.
1: Oke, luar biasa. Mereka kayaknya semangatnya masih ini banget ya. Soalnya baru gimana ya kalau dibilang masih muda juga gitu ya, masih panjang banget karir mereka kayak gitu. Oke. By the way, kalian ini sekolahnya beda-beda berarti ya?
2: Beda-beda.
1: Oh, oke. Ada yang satu sekolah?
4: Ada. Enggak tahu berapa.
1: Kebanyakan kira-kira dari sekolah mana nih?
12: Dari pesantren.
4: Pesantren ada juga.
1: Oke. Sebelum lebih jauh kita bahas soal ya pelopor lah sebagai tugasnya kalian gitu kan, Duta Siswa. Boleh dijelasin sedikit nggak ke teman-teman Pro 2 semua gitu ya, biar yang dengar kalian juga tahu bahwasanya sebenarnya gimana sih Duta Siswa ini kok bisa tiba-tiba ada gitu. Nggak tiba-tiba sebenarnya, maksudnya biar mereka tuh tahu gitu, apakah ada audisi dulu seperti apa dan segala macamnya. Siapa aja boleh? Keisha mungkin?
2: Oke, boleh Keisha izin jelaskan ya. Jadi teman-teman Pro 2, Duta Siswa Aceh tahun 2026 khususnya merupakan kami yang merupakan siswa ini sebagai jembatan aspirasi teman-teman semua untuk menyuarakan suara yang belum terdengar seperti okay. Itu. Terkadang Duta Siswa ini terdengar seperti siswa yang menjadi pedoman, yang menjadi ya seorang duta lah. Okay. Tapi sebetulnya kami ada tanggung jawab tersendiri.
1: Oke. Okay. Makanya juga ada bidang-bidangnya tersendiri ya kayak gitu Keisha ya.
2: Betul sih.
1: Oke, tadi kalian ngenalinnya gak dari bidangnya nih gitu ya. Seharusnya dari bidangnya, jadi kita tahu gitu kan. Boleh gak kalau abang pengen ke Gazi. Panggilnya siapa sih? Muhammad Gazi ya? Oke. boleh dijelasin maksudnya ini Gazi sendiri kan kalau abang baca dari flyernya nih duta siswa literasi Aceh gitu ya. Ini maksudnya audisi atau seperti apa, boleh dijelasin nggak Gazi ininya, jadi, jalannya gitu?
3: Jadi penjelasannya top 9 dari duta siswa itu masing-masing mempunyai gelar.
1: Oke.
3: Dari top di mereka masing-masing. Nah, dari awalnya yang top utama itu top 1, gelar-gelarnya adalah duta siswa utama.
1: Oke. Nah,
3: kalau top 2 pendidikan, ketiga literasi. Jadi saya ini top ketiga di duta siswa yang mendapat gelar literasi.
1: Oke, berarti secara otomatis gitu ya, yang menjadi top 1 berarti ya sebagai pelopor duta siswanya gitu ya. Nanti yang kedua memang baru ada bidang-bidangnya lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau sejauh ini mungkin ini kan kalau dibilang selebih sejauh yang kalian udah ada lah sekarang ini kayak gitu. Ini pengalaman pertama atau seperti apa kalian? Gaji sendiri? Keisha?
3: Pengalaman pertama sih.
1: Kalau Keisha?
2: Keisha sendiri pengalaman pertama.
1: Kalau Fawas siapa panggilnya?
4: Gausi bang.
1: Gausi?
4: Ya, oh, boleh, okay. Kalau Gausi ini kalau di dunia perdutaan ini pertama kali.
1: Oke, okay, berarti rata-rata pertama lah ya kalian.
4: First.
1: Okay.
4: The first.
1: Oke, okay, gimana nih sekarang? Mungkin abang mau ke Keisha dulu.
2: Boleh.
1: Karena kayaknya top 1 ya. Secara Keisha nih yang menjadi wajah lah dari duta siswa ini kan kayak gitu. Mungkin kalau bisa dibilang, kalau kita lepasin dulu lah sebagai ya tadi kan memang ada bagian-bagiannya, ada bidang-bidangnya kayak gitu. Terlepas dari itu semua gitu ya, gimana sih perasaan Keisha sendiri setelah berhasil keluar sebagai juara satu gitu lah, atau top satu dari duta siswa ini gitu?
2: Baik, tentunya ada rasa syukur, haru, bahkan saat di panggung itu waktu pengumuman Keisha sampai cubit-cubit diri sendiri. Wah. Ini mimpi atau beneran ya gitu.
1: Okay.
2: Yang tentunya Keisha keluar dari karantina dan turun dari panggung dalam keadaan memiliki gelar, alhamdulillah juga mengemban tanggung jawab.
1: Oke, okay. Jadi berarti sebelumnya kalian di karantina dulu ya?
2: Betul.
1: Oke, okay. Siapa yang mau menjelasin proses awalnya? Boleh siapa aja, nggak mesti yang di depan, yang di belakang juga boleh mungkin. Maksudnya sedari awal sebelum kalian karantina, kok bisa tahu terus ada duta siswa dan segala macamnya gitu, sampai kalian akhirnya ada top 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Ada nggak kira-kira yang mau jelasin? Atau
3: ya.
1: Boleh?
3: Oke, okay. Awalnya Gazi ini coba-coba gitu,
1: okay.
3: Lewat di sosmed ada yang mendaftar duta, terus pertama Gazi nggak mau gitu, untuk apa sih duta ini gitu kan?
1: Oke.
3: Okay. Nah, terus karena banyak dari kalangan kawan-kawan di Miss Baululum di sekolah Gazi nih kan,
1: yeah,
3: banyak yang mendaftar gitu, jadi Gazi FOMO, okay, gitu kan, ikutan gitu, oh daftar aja kali ya. Lupanya dari langkah kecil ini ternyata ada dampak yang besar yang akan datang ke depannya. Waktunya belum ada di sini. Nggak. Habis itu pas Gazi pertama lihat ada jalur DSK,
1: okay,
3: duta siswa kabupaten.
1: Oh.
3: Nah, alhamdulillah lolos. Nah, awalnya Gazi udah lolos di tingkat kabupaten nih. Ada kebuka lagi tingkat provinsi.
1: Mau okay,
3: tes juga nih tingkat provinsi. Alhamdulillah kami dari Miss Baululum lolos 4 orang di tingkat provinsi.
1: Oh,
3: yaitu
1: okay,
3: saya Muhammad Gazi dan kawan saya di belakang Agus. Say hi Agus.
1: Oke. Okay.
3: Terus ada kawan-kawan lainnya.
1: Oke. Okay.
3: Dan alhamdulillah kami dari Misbah yang terbanyak lolos.
1: Oh,
3: 4 orang.
1: Okay. 4 orang ya. 4 orang. Dari Misbah sendiri.
3: Dan kami di sana itu jadi finalis duta siswa, belum resmi menjadi duta siswa.
1: Oh, oke, okay, masih finalis ya.
3: Masih finalis juga. Jadi di sana nanti kami ada penjelasan tentang apa itu duta. Habis itu ada challenge biar seru, biar nggak bosan gitu kak. Dan sampai di titik akhir ya, di penentuan,
1: okay,
3: siapa topnya di situ kak, baru kami ditentuin menjadi duta siswa.
1: Oke, menarik. Ada yang mau nambahin mungkin dari teman-teman, siapa aja boleh, Keisha atau ini ada yang mau nambahin?
4: Boleh bang.
1: Oke.
4: Okay. Gausi bang.
1: Oke, okay, boleh Gausi.
4: Izin bang. Pertama Gausi sebenarnya ikut lomba duta nih karena berawal dari kekalahan lomba sebelumnya.
1: Oh.
4: Gausi dulu ada ikut lomba tapi kalah.
1: Apa tuh? Boleh di-spill enggak?
4: FLS, Bang.
1: Oh,
4: FLS 3N.
1: FLS 3N.
4: Tingkat Kota Lu Semawe.
1: Oke.
4: Jadi berawal dari keterpurukan itu Gausi enggak mau nih cuma karena kalah di sini justru enggak ada prestasi lainnya karena kan Gausi sudah kelas 12 sekarang. Jadi otomatis perlu sertifikat lah. Jadi karena duta siswa Aceh nih sebenarnya terkenal lah ya, jadi di media sosial dia banyak muncul lah. Jadi Gausi coba tes ikut dan alhamdulillah dari tahap pertama, tahap kedua sampai karantina pertama nggak nyangka bisa lulus nih sampai bisa jadi top keempat dan jadi duta kebudayaan.
1: Berarti sama kayak Keisha lah ya. Keisha aja katanya dia sampai cubit-cubit diri.
4: Ya.
1: Menarik nih, kalian masih muda-muda, masih semangat banget. Kalau mungkin boleh nggak kalau Bang tanyain satu-satu?
2: Boleh.
1: Karena kan kalian udah menyandang sebagai duta lah gitu ya, siswa gitu. Kalau Abang tanya kalian satu persatu kira-kira singkat aja boleh nggak apa-apa? Apa yang paling pengen kalian rubah, kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya dulunya tuh kebiasaan, kita bilang boleh kita bilang kebiasaan-kebiasaan negatif lah di rumah sekolah, baik itu mungkin dari pelajaran apapun itulah, gaya hidup kita di sekolah dan segala macamnya, boleh apa aja, apa kira-kira yang terlintas di pikiran kalian yang pengen kalian ubah nih gitu, atau yang pengen kalian bawa ke arah yang menjadi lebih baik lah kayak gitu. Boleh, siapa duluan? Gak apa-apa.
4: Oke, baik Bang. Jadi yang pertama tuh yang udah saya rasakan selama ini Bang, yaitu takut mencoba Bang. Karena kenapa? Karena kalau Gausi nggak coba sekarang, mungkin Gausi nggak akan berdiri di sini, nggak bisa ngomong di sini mungkin. Jadi karena Gausi bisa mencoba, Gausi bisa mendapatkan banyak hal, mendapat dari karantina tuh, dari kepemimpinan, relasi dan hal-hal positif lainnya lah. Jadi so guys, kalian jangan takut mencoba. Kalau kalian gagal, setidaknya kalian udah mencoba. Jadikan itu sebagai batu loncatan.
1: Menarik. Kalau Keisha?
2: Kalau dari Keisha sendiri, kemungkinan mirip-mirip nih sama punya Bang Gausi. Dari Keisha sendiri itu kita harus punya keberanian. Nah, kenapa harus punya keberanian? Mengutip dari pengalaman pribadi, Keisha sebelum terjun ke dunia public speaking, itu Keisha merupakan orang yang takut banget buat bicara di depan umum. Tapi ternyata, ketika udah dapat kesempatan dan udah mencoba, ternyata Keisha bisa loh, dan orang-orang itu melirik, wah bisa, keren gitu. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum punya keberanian, yuk sama-sama kita kumpulin dan jadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
1: Luar biasa. Kalau dari ini?
12: Kalau dari Gazi,
1: Gazi
12: menekanin literasi di sekolah.
1: Sesuai
12: dengan gelar yang Gazi punya. Nah, melihat dari besarnya, minimnya literasi di Indonesia, terutama di Aceh. Jadi Gazi ingin membuat sekolah Gazi ini bisa mempunyai literasi yang tinggi gitu. Sesuai dengan gelar yang Gazi punya gitu kan.
1: Jadi kayaknya literasi ini harus ditingkatkan lagi ya. Selanjutnya teman-teman yang lain mungkin boleh?
5: Boleh, kalau menurut saya dari sekolah saya sendiri, SMA Negeri Seturut Semawe, masih kurangnya atau perilaku yang memprihatinkan terhadap bullying. Saya ingin memfokuskan diri saya di pembulian ini bisa berkurang secara drastis di SMA Negeri 1.
1: Benar-benar luar biasa. Selanjutnya siapa aja boleh?
6: Kalau dari aku sendiri, dengan aku mengikuti duta siswa ini, attitude lebih terjaga. Habis itu lebih berakhlak, habis itu lebih disiplin, karena ketika kami karantina di sana 3 hari, kami harus mengikuti rundown. Yang dimana di situ jadwalnya kita harus sesuai jadwal di situ. Apabila kita telat, ya nilai kita di situ akan terpotong. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan gelar. Jadi dari situ attitude dilihat, akhlak, adab, disiplin. Dari karena itu aku sekarang bisa menjaga diri aku sendiri.
1: Berarti itu juga yang kayaknya itu inilah kebiasaan sehari-hari yang kadang-kadang sering kita lupain kayak gitu ya. Di lingkungan sekolah juga kayaknya itu perlu banget, berakhlak, disiplin dan segala macamnya. Selanjutnya ada nggak?
7: Kalau dari Raffi sendiri sih ramah sih Bang.
1: Kenapa tuh?
7: Jadi duta siswa ini kan harus ramah di kalangan siswa-siswi yang paling tertentu. Nah, Raffi seorang ketua OSIS di SMK Negeri 1 Kota Semawe. Jadi Raffi dulu sebelum mengikuti duta siswa Aceh ini, Raffi orangnya dianggap orang itu tidak ramah.
1: Nah,
7: jadi Raffi udah pulang karantina, tapi dianggap orang tuh, wah kamu ini berbeda.
1: Udah improve ya.
7: Sekarang tuh udah harus, bukan harus lagi sih, emang senyum itu kan kalau dalam Islam ibadah.
1: Oke, menarik.
7: Rafi sih yang paling berubah dari keluarga juga bilang, nah kamu lebih ramah sekarang.
1: Lebih oke lah ya. Oke, kayaknya itu penting juga diterapin tuh di sekolah ya. Karena ya sama juga kalau misalnya kita muka sekolah tuh, ke sekolah tuh mukanya cemberut mungkin ya, gitu ya. Kayaknya semangat sekolah pun kayaknya jadi, apa sih dia kok cemberut ke sekolah. Oke, okay, selanjutnya mungkin ada. Maksudnya fokus kalian, karena kan kalian udah menjadi udah menyandang gelar sebagai duta lah gitu. Nah, apa sih yang kalian fokuskan kayak gitu? Mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kalian dapatin gitu di sekolah, ya baik itu tentang belajar, tentang ya apa aja kebiasaan generasi muda sekarang boleh gitu.
11: Mungkin
1: kira-kira
11: dari
1: apa?
11: Dari ayah kan kalau di sekolah gitu ya. Heeh. Kalau di sekolah dulu mungkin kayak takut gitu untuk angkat tangan. Gitu, pertanyaan.
1: Oke.
11: Okay. Aktif, alhamdulillah. Jawab pertanyaan dari kayak Bapak Irwansyah.
1: Oke.
11: Sama lain-lain juga.
1: Oke.
11: Habis itu untuk kedepannya tuh mungkin pada untuk anak-anak muda gitu ya, kan orang kan kayak sering terjerumus dalam masalah kayak mungkin narkoba.
1: Oke.
11: Jadi ayah kayak mau kasih edukasi lah gitu.
1: Oke.
11: Dari girls to school nanti.
1: Oke.
11: Kayak dengan menyembuhkan diri mereka dengan hobi. Olahraga, kayak ikut-ikut aja-aja kayak.
1: Oke, hal-hal yang positif lah ayah ya. Oke, selanjutnya. Jangan tolak-tolakan, nggak apa-apa, semua dapat.
13: Mungkin dari Shiva dulu.
1: Oke, okay, boleh.
13: Mungkin ini agak berbeda dari teman-teman yang lain. Mungkin tentang remaja sekarang yang sudah terbawa dengan dunia mereka masing-masing.
1: Oke.
13: Okay. Merupakan tentang Al-Quran.
1: Menarik.
13: Padahal dampak positif dari Al-Quran itu sudah Shiva rasakan sendiri.
1: Oke.
13: Okay. Shiva merasa kalau misalkan kita membaca Al-Quran itu kayak Allah tuh selalu jaga kita.
1: Oke. Okay.
13: Nah, kita nih kayak mana cara kita mengingat tentang hal-hal di luar sana.
1: Iya, iya.
13: Kalau kita sendiri nggak mengingat tentang Allah.
1: Oke.
13: Okay. Shiva merasa kayak gitu. Dan alhamdulillah Shiva sudah menghafal Al-Quran sejak dari PAUD, alhamdulillah.
1: Wah, luar biasa. Udah berapa juz nih hafalannya? 30 juz, luar biasa.
13: Proses untuk memetikkan hafalan.
1: Oke, nah selanjutnya yang terakhir.
14: Dari Ayu tuh attitude ya.
1: Oke.
14: Okay. Karena rata-rata di sekolah Ayu tuh di SMP Arun, anak-anaknya sekarang kayak ke guru kurang gitu ya.
1: Oke.
14: Okay. Apalagi juga ada banyak yang belum disiplin. Terus apa ya?
1: Oke, okay, mungkin ya kurang lebih seperti itulah. Mungkin juga mungkin udah diambil semua sama teman-teman. Udah disebutin karena kan sama teman-teman, karena kan teman-temannya rame juga gitu. Ya pada intinya mereka berfokus kemana, ke sana lah tahun Pro 2 kayak gitu ya. Tentang ya supaya kalian itu teman-teman semua adik-adik ya. Adik-adik di luar sana mungkin ketika sekolah tuh menjadi lebih rajin. Terus juga ada tadi juga yang bilang soal bullying, karena ini penting juga kayak gitu ya. Karena ini bisa berpengaruh juga untuk ya namanya kita belajar, kalau kita dibully dan segala macam kayaknya kita udah nggak semangat lagi soal belajar kayak gitu ya. Dan segala macamnya tahun Pro 2. Nah jadi disitulah Keisha, Gazi, Gausi, ada Agus dan semuanya lah kayak gitu ya, mereka bakalan tadi katanya bakalan go to school ya. Oke, boleh dijelasin sedikit nggak, siapa yang mau jelasin? Keisha mungkin.
2: Dari Keisha mungkin ya. Jadi untuk kami yang kurang dari satu minggu menjabat ini, alhamdulillah sekitar 4 atau 5 program kerja itu udah terbentuk.
1: Wow.
2: Tapi belum terrealisasikan.
1: Okay.
2: Salah satunya seperti yang tadi dibilang dengan Kak Aya, yaitu program Go to School. Dimana ini adalah proses kami, anggota Duta Siswa Aceh tahun 2026 untuk datang ke sekolah. Ya mungkin seperti seminar kita katakan, dimana kami menjadi seorang pemateri ataupun narasumber yang mengangkat salah satu isu. Ya tujuannya mengedukasi teman-teman sebaya seperti itu.
1: Oke, berarti kayak sosialisasi gitu ya Keisha ya. Oke, jadi sosialisasi soal mungkin yang udah mereka sebutin tadi semua kayak gitu, soal itu semua gitu teman Pro 2. Mungkin udah ada ininya rundown atau mungkin segala macamnya, sekolah mana yang bakal dikunjungi dulu atau gimana kira-kira Keisha?
2: Kalau dari Semawe sendiri, kan kami duta siswa ini berbagai kabupaten tergabung dalam satu provinsi.
1: Bener.
2: Berdasarkan diskusi Keisha dengan duta siswa utama putra, kami untuk Lok Semawe juga diskusi dengan teman-teman dari Lok Semawe, kemungkinan akan melangkah ke SMP 1 dan SMA 1 Lok Semawe.
1: Berarti SMP 1 dan SMA. Kalau untuk duta ini sendiri, duta siswa ini sendiri kayak gitu, ini sebenarnya ada batasan range umurnya atau kelas berapa sampai kelas berapa, ada nggak? Boleh dijelasin siapa mungkin? Keisha lagi atau Gausi atau Gazi?
12: Batasannya dari umur 15 tahun sampai 18 tahun.
1: Mau ditambahin Gausi?
4: Ya sih bang, ya sebenarnya tergantung kita ya bang, tergantung tekadnya kita. Sebenarnya nggak ada yang membatasi, yang nggak ada yang membatasi kita. Yang membatasi itu cuma itulah.
1: Benar-benar. Sebenarnya nggak terpaku dengan batas-batasan itu ya. Semua siapa aja bisa. Cuman kan karena ini mungkin secara ininya ya, secara rule-nya gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa keluar dari itu teman-teman gitu. Jadi makanya tadi Abang heran juga kok dari kalian ada yang panggil bang, ada yang panggil kak gitu. Karena mungkin ada yang SMA, ada yang SMP ya gitu ya. Nah, itu menarik.
4: Mungkin
1: itu
4: bisa dibilang SMP SMA lah.
1: Jadi kalian udah bersatu ya di sini. teman Pro 2 luar biasa. Mereka masih semangat kan? Jangan ngantuk ya atau gimana? Kira-kira AC-nya kedinginan ya. Soalnya mereka pas banget di bawah AC tahun Pro 2 ya. Kayaknya Bang mau fokus ke mereka tiga dulu kayak gitu. Terima kasih teman-teman tadi udah memberi

0: gitu, atau mungkin udah dirapatin dan mungkin atau mungkin bolehlah sesuai dengan bidang kalian lah kayak gitu. Ibaratnya kayak gini, rencana kerja kalian ke depannya gitu. Mungkin boleh dari Keisha dulu, boleh dari Gazi dulu atau Gausi dulu, siapa?
1: Siapa yang mau duluan?
0: Atau Keisha dulu? Boleh, silakan.
2: Oke. Dari Keisha sendiri, berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa rekan kerja seperti duta utama Putra, kami fokus mau merawat mental remaja dan juga mengembangkan nama Duta Siswa Aceh ke khalayak luas. Dimana kami mau memperkenalkan Duta Siswa Aceh ini kepada khalayak luas dengan cara sosialisasi tentunya. Jadi teman-teman semua bisa memandang kami lebih nyata, bahwa mereka tahu kalau ada loh Duta Siswa dan ini tindakannya. Seperti itu juga merawat mental mereka, karena mengutip dari pengalaman pribadi dari teman-teman Keisha sendiri, sudut pandang Keisha bilang kalau seseorang yang mentalnya terganggu itu akan sulit untuk menemukan potensi diri mereka. Bahkan apabila banyak banget tekanan, mereka bakal kehilangan jati diri gitu. Jadi fokusnya sementara untuk Keisha dan beberapa rekan kerja tetap kepada merawat mental remaja Indonesia khususnya di Tanah Aceh, juga mengembangkan nama Duta Siswa Aceh tahun 2026 kepada khalayak luas.
0: Menarik, luar biasa. Jadi kayaknya berarti mental ini yang paling penting juga mungkin guys ya. Jadi supaya teman-teman bisa berkembang, jadi harus memperbaiki mentalnya dulu nih. Harus ada keberanian dan segala macamnya lah gitu. Selanjutnya siapa nih?
3: Gazi ya.
0: Boleh Gazi.
3: Jadi Gazi sebelum masuk ke Duta Siswa ini, sudah melihat bahwa banyak siswa-siswa ini memiliki krisis identitas, yang mana mereka takut untuk berbicara, takut untuk tampil, mereka tidak ada jati diri dalam diri mereka. Jadi alhamdulillah ada Duta Siswa yang menjadi wadah untuk Gazi agar bisa Gazi membuat proker tersebut, yang mana nanti Gazi membuat proker bersosialisasi ke sekolah, go to school, untuk apa, agar bisa membangun jati diri para siswa-siswi agar mereka tidak krisis identitas dan mereka berani untuk berbicara, karena kan visi besar Indonesia itu menuju generasi emas 2045. Bagaimana kita mau mendapatkan generasi emas kalau generasi sekarang ini krisis identitas mereka. Mereka takut berbicara, siapa yang akan menyongsong generasi emas 2045 nanti.
0: Mereka aja belum kenal siapa diri mereka gitu ya, nggak punya identitasnya gitu ya. Menarik. Mungkin dari Gausi?
4: Mungkin dari Gausi ya. Sebenarnya dasar aja nih, karena sebelum kita melakukan apa tadi yang bilang kawan-kawan Gausi, kita perlu dasarnya dulu. Ibaratnya kalau buat rumah tuh kita perlu pondasinya dulu. Nah, apa sih dasarnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk hidup? Nah, pertama tuh kita harus ada adab, teman-teman. Karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, itu yang pengen Gausi ubah saat ini. Karena sekarang banyak kita lihat siswa ataupun remaja yang yang kurang sopan lah terhadap sesamanya, karena sopan itu nggak harus terhadap yang lebih tua. Sesama kita juga kita harus memiliki adab, attitude, dan lain-lain.
0: Luar biasa. Nah, tahun pro 2, jadi kalau sedari tadi chef tanya-tanya kayak gitu ya, kayaknya mereka ini memang udah apa ya, satu langkah lebih daripada teman-temannya gitu ya. Maksudnya mereka memang layak lah menjadi duta siswa. Mereka juga udah berani gitu ya. Terus juga mereka bilang bahwasanya banyak banget yang ngebuat diri mereka tuh menjadi improve ketika mereka mungkin di karantina dan segala macamnya. Ini banyak hal-hal baru yang mereka terima, yang mereka dapat kayak gitu. Dan mungkin ini yang nantinya bakal dibagikan ke teman-teman semua juga gitu, supaya teman-teman di luar sana juga nanti bakalan berani lah, bakalan bisa ikut. Mungkin adik-adik di bawah kalian-kalian nanti ya, supaya terinspirasi, termotivasi, bisa ikut Duta Siswa gitu ya. Mungkin ada yang mau promosi, Keisha, boleh?
2: Boleh, buat teman-teman sebaya, semoga kita bisa ketemu di tahun depan. Keisha dan teman-teman, abang kakak bakal jadi panitia yang membimbing kalian semua. See you.
4: Halo, dia abang kalian.
0: Nah, mereka jadi kayak udah apa ya, udah siap lah. Mereka aja udah menyatakan kayaknya nanti. Oh, berarti kalian nanti ke depannya bakalan menjadi panitia ya, kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya mungkin ya, yang kenal sama abang abang-abang, kakak-kakak ini boleh kalian sharing-sharing kayak gitu. Mungkin yang denger, lagi dengerin Pro 2 sekarang kayak gitu, karena mereka udah dengar kayaknya aku bakalan ke Bang Gausi deh ini nanya gitu ya. Atau ke

0: Enggak sih gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, nah, enggak apa-apa ya kan kalau sharing-sharing kayak gitu, apalagi untuk hal-hal yang baik kayak gitu tanpa produk. Dah. Oke. Okay. Kalau misalnya satu pertanyaan, apa yang lebih penting bagi seorang pelajar, ya? Ketika mungkin kita bilangnya kayak kalian kan ini sekarang udah famous lah, udah terkenal lah. Mungkin gak famous di luar, tapi di sekolah kayaknya teman-teman udah pada tahu gitu kan. Nah, menjadi terkenal karena prestasi atau menjadi berguna bagi lingkungan sekitar kalian? Kira-kira. Kalau Keisha mungkin boleh, abang penasaran. Gimana?
2: Boleh, kalau dari Keisha sendiri, Keisha lebih milih berguna untuk lingkup sekitar. Mm-hmm. Karena percuma berprestasi tapi kita gak bisa memberi dampak ke teman-teman atau ke khalayak luas. Tapi kalau yang namanya berguna, ya jelas dong kita punya sebuah dampak yang bisa kita beri ke teman-teman. Jadi bukan selalu tentang prestasi, tapi tentang bagaimana kita membawa perubahan dan menggerakkan massa di khalayak luas.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Gitu, karena memang mungkin kalau prestasi bisa jadi punya sendiri ya Keisha ya. Betul. Gitu. Oke, tapi kalau bermanfaat bagi teman-teman sekitar, lingkungan dan segala macamnya itu kayaknya lebih berasa bangga aja gitu. Kalau dari Gausi mungkin dari Gazi ada enggak kira-kira?
3: Ya kalau dibilang kan Gazi ingin menjadi pemenang.
0: Oke.
3: Okay. Pemenang yang dimaksud ini bukan hanya tentang sebuah gelar aja.
0: Oke. Okay. Nah,
3: kalau misalnya udah jadi pemenang, mm-hmm. udah dapat gelar, udah nggak ada suatu lagi. Tapi kalau pemenang sebenarnya itu bukan hanya tentang gelar, tapi mereka yang bisa memberi dampak luas ke masyarakat dan sosial dan lingkungan sekolah.
0: Oke, okay, luar biasa. Kalau dari Gausi?
1: Oke, okay, mungkin pilihannya sama aja, berdampak untuk lingkungan. Jadi kami Duta Siswa ini punya slogan lah, slogannya tuh bakti ke Nanggro, karya ke bangsa. Itu slogan kami yang kami tekankan saat ini. Jadi untuk apa kita punya prestasi tapi kalau kita gak bisa berbakti kepada lingkungan kita.
0: Oke, okay, luar biasa. Jadi memang udah dari sedemikian rupa aja mereka udah dipupuk nih, yeah. Kayak gitu ya kan, yeah. Untuk memang sebenarnya menjadi inilah penggerak lah untuk sama-sama bermanfaat bagi sama-sama juga kayak gitu ya, yeah. Seharusnya abang suruh dulu ya tadi slogannya nih ya di awal kalian biar rame-rame.
2: Boleh
0: gak? Boleh gak?
2: Sekarang.
1: Oke. Okay. Untung udah ingetin.
0: Biar gak tegang kan? Oke. Okay.
2: Boleh.
0: Oke, okay, sama gerakannya boleh.
2: Oke. Okay. Duta Siswa Aceh tahun 2026.
4: Bakti ke Nanggro, karya ke bangsa.
0: Yeay. Semoga kalian terus semangat ya. Maksudnya semangatnya tetap kayak gini terus sampai nanti ketika kalian udah lulus mungkin kayak gitu, tetap ingat jejak kalian pernah menjadi duta siswa dan segala macam. Kayaknya bakalan terikat terus ya, soalnya jadi panitia kan. Oke, okay, tapi maksudnya semoga semangat itu tetap ada untuk sama-sama mengajak teman-teman di luar sana. Ya kan, gak mesti ketika kalian sedang menjadi duta siswa aja. Ketika kalian udah lepas atau mungkin udah lulus dari predikat ini, duta siswa ini, kayaknya kalian juga harus tetap terus membawa perubahan-perubahan baik lah kayak gitu ya. Untuk, apalagi khususnya untuk generasi muda Kota Lok Sumawe dan Aceh mungkin khususnya kayak gitu tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 kita udah ngobrol hampir sejam juga ya, walaupun tadi ada prepare-prepare sedikit ya. By the way, abang mau nanya, kayaknya ini pertama kali kalian semua main ke RRI Lok Sumawe ya? Sebelumnya belum pernah.
2: Kebetulan Keisha yang ketiga, oh iya, kali kesini.
0: Kalau Keisha enggak sih mungkin ya. Oke, okay, Keisha udah ketiga kali. Sebelumnya Keisha kalau kemarin sore ceria juga.
2: Kalau kemarin sore ceria, Keisha bawa nama Duta Siswa Utama Putri, okay, Aceh 2026 juga. Hmm. Yang sebelumnya pertama kalinya itu Keisha di Pro 1. Pro 1, oh, okay, sama Sekretaris OSIS SMP Negeri 1.
0: SMP Negeri 1. Oke, oke, oke, oke, oke. Ya, malam ya Keisha ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, jadi ini menjadi wadah juga lah. RRI ini menjadi wadah juga untuk kalian. Kalau bisa kalian sering-sering main ke RRI kayak gitu ya. Biar kalian juga bisa sosialisasi kayak gitu kan. Mungkin kalau go to school ya udah ketemu nih gitu kan. Dan mungkin ada teman-teman yang lagi enggak datang sekolah atau seperti apa kayak gitu. Tapi kan bisa melalui radio, media sosial dan segala macamnya. Itu penting banget kayak gitu. Jadi ya semoga kalian enggak bosan-bosan lah main ke RRI ya. Oke. Okay. Mungkin terakhir Keisha, satu pesan buat teman-teman di luar sana, generasi muda di luar sana khususnya Kota Lok Sumawe dan Aceh tentunya ya, supaya mungkin bisa melangkah ke arah yang lebih baik lagi, supaya bisa termotivasi kayak gitu ya. Boleh apa mungkin?
2: Boleh kalau dari Keisha untuk teman-teman semua, untuk teman-teman sebaya nih tentunya ya. Masa muda itu, masa remaja merupakan titik dari sebuah kehidupan di mana kita bisa coba banyak hal, bisa melangkah lebih jauh. Jadi pergunakanlah masa muda kita sebaik mungkin, jangan menyimpang ke hal-hal buruk. Pokoknya usahakan segala usaha yang bisa teman-teman lakukan di masa muda, karena hal tersebut merupakan cikal bakal kita semua untuk masa depan.
0: Oke, luar biasa. Dan ada teman-teman lainnya dari Gazi dan Gausi, mungkin?
3: Gazi, untuk orang-orang di luar sana yang masih bisa berkesempatan ikut-ikut sesuatu event atau lomba, cobalah. Karena kita nggak tahu dampak besar apa dari kita mencoba ini.
0: Oke, luar biasa. Gausi?
1: Nah, kalau dari Gausi, Gausi juga udah bilang sedikit tadi, teruslah mencoba guys, karena kalau kalian nggak coba tuh kalian nggak tahu kalian bakal dapat apa nggak. Walaupun kalau kalian gagal tuh, itu bisa kalian jadiin batu loncatan untuk batu selanjutnya biar kalian lebih sukses. Banyak pengusaha, orang-orang sukses luar sana, mereka berawal dari kegagalan baru kesuksesan.
0: Oke, luar biasa. Jadi jadikan itu satu, bukan cuman batu loncatan aja, mungkin jadi pelajaran juga ya, gitu. Karena kan kita, ketika kita gagal, kita pasti bakalan mencari tuh ya, kenapa ya aku bisa gagal, kenapa ya, ya gitu kan.
1: Evaluasi.
0: Evaluasi, kayak lagunya Hindia ya. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditambahin? Ayah?
5: Mungkin dari ayah, untuk kawan-kawan semua itu kan coba ingat kan, kalau hidup ini kan cuma sekali, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Besok pilih lingkungan kalian yang buat emang kalian tuh nyaman sama maju. Lingkungan yang buat kalian tuh malah jatuh nggak maju.
0: Luar biasa. Ada lagi yang mau nambahin? Ada? Siva? Boleh?
6: Mungkin dari saya, jangan takut untuk jadi orang FOMO guys.
0: Nah, kenapa nih?
6: FOMO itu bisa membawa kebaikan yang memang mendukung untuk masa depan kita sendiri, teman-teman. Kita nggak tahu nih arah kedepannya gimana. Tapi kita bisa bikin sendiri nih arah kita kedepannya mau kemana.
0: Luar biasa. Jadi kalau FOMO dalam tanda kutip hal-hal yang positif, nggak apa-apa, ya udah ikut aja dulu gitu ya. Nanti dengan sendirinya bakalan terbentuk, bakalan dapat hal baru dan segala macamnya. Ada lagi mungkin yang mau nambahin, teman-teman? Nggak ada? Udah? Oh boleh, Siva?
5: Mungkin dari Siva sama seperti teman-teman yang tadi. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak coba dari sekarang, kita nggak bakal tahu sejauh apa kemampuan kita. Jadi selagi kalian ada waktu untuk mencoba, teruslah mencoba, karena masalah gagal atau berhasil itu belakangan, yang penting itu pengalaman.
0: Luar biasa. Ada lagi mungkin yang mau tambahin atau udah cukup bang gitu? Kira-kira ada lagi? Ayu mungkin? Lama-lama abang hafal nih teman, karena diulang-ulang terus ya, namanya. Oke, semoga teman Pro 2 ya, ini bisa menjadi obrolan yang menarik juga, banyak dagingnya lah ya. Gitu, dan juga semoga bisa memotivasi teman-teman di luar sana, adik-adik di luar sana kayak gitu, supaya mungkin bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus juga kayak habit-habit yang gak baik itu ditukar aja dengan yang positif-positif aja gitu. Gak apa-apa FOMO gitu ya, yang penting FOMO-nya tuh ke arah yang baik gitu, teman Pro 2. Dan mungkin udah hampir berapa menit lagi ya kayaknya. Iya. Udah mau sejam lah kayak gitu, teman Pro 2. Semoga nanti di lain waktu dan di lain kesempatan bisa ngobrol lagi nih kita bareng-bareng ya. Mau serame ini mungkin nambah lagi ntar, makin rame lagi gitu ya kan, gak apa-apa, seru-seruan teman Pro 2. Oh ya, Keisha, abang mau ke Keisha mungkin? Terakhir, kapan nih duta siswa? Kalian baru aja dilantik ya?
2: Betul.
0: Dia biasanya di bulan apa sampai bulan apa? Mungkin biar teman-teman tuh ada persiapan dan segala macamnya gitu. Ingat gak kira-kira?
2: Keisha kurang ingat detailnya pada bulan berapa. Tapi itu di pertengahan tahun. Nanti akan kami informasikan lagi melalui akun official Duta Siswa Aceh.
0: Duta Siswa, cakep.
2: Pokoknya teman-teman pantau terus informasi dan kegiatan yang kami laksanakan. Semoga kita jumpa di next time.
0: Dan ya itu tadi, nanti bakal diumumin, jadi kalian kayak pantau aja terus ya media sosialnya, Instagram ya Keisha ya?
2: Betul.
0: Nanti kalian scroll aja, buka-buka gitu ya. Keisha juga udah spill kayaknya di pertengahan tahun gitu ya. Jadi teman-teman biar ada persiapan gitu, siapa tahu yang termotivasi dan terinspirasi sama kalian kan. Jadi mereka punya waktu nih untuk mempersiapkan diri mereka gitu supaya bisa menjadi duta siswa juga. Oke, teman Pro 2, kayaknya segitu dulu obrolan kita di hari ini teman Pro 2, karena kayaknya mereka juga udah capek ya. Udah capek enggak sih? Mereka emang strong-strong teman Pro 2 ya, karena memang semangat juga gitu ya, pengen merubah lah generasi muda kedepannya supaya menjadi lebih baik juga. So teman Pro 2, seperti yang saya bilang tadi, semoga nanti kita ada waktu lagi gitu ya, bisa bertemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, entah mungkin main games dan segala macamnya nanti ke depan ya, kayak gitu bareng duta siswa dan segala macamnya ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi teman Pro 2 ya, tetap stay tune terus di Sore Ceria edisi kali ini, walaupun nanti udah tanpa duta-duta siswa ini sama Syaf sendiri. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Dadah dulu rame-rame.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Saya tahun Prodi 2 masih di 95,2 FM RRI Prodi 2 Lux, pamit teman terbaik kamu tahun Prodi 2. Masih bareng dengan siapa pastinya tahun Prodi 2. Dan yap tahun Prodi 2 ya sedari tadi. Sedari tadi sebenarnya tahun Prodi 2. Ya kita udah ngobrol-ngobrol lah sama adik-adik di sore ceria tahun Prodi 2, adik-adik dari Duta Siswa tahun Prodi 2 ya. Ini cukup luar biasa, menginspirasi sekali mereka tahun Prodi 2. Semoga generasi muda Lux Mawe dan juga Aceh kayak ya, khususnya tahun Prodi 2 gitu ya, semoga bisa mengikuti jejak mereka lah semua kayak gitu tahun Prodi 2, supaya kayaknya sumber daya manusia sumber daya manusia ya, supaya maksudnya ya generasi muda Aceh ini bisa mampu membawa Aceh dan juga Kota Lux Mawe khususnya menjadi lebih maju ke depannya gitu ya. Terus juga menjadikan generasi muda yang mampu mewujudkan Indonesia emas ya tahun nomor 2 ya. Terus juga mampu bersaing lah di luar dengan daerah-daerah luar tahun nomor 2 ya, bisa mampu juga nanti setelah mereka mungkin lulus dan segala macamnya gitu ya, bisa berkuliah di universitas-universitas top yang ada di Indonesia, dan setelah balik dari atau mungkin setelah lulus dari universitas-universitas top tersebut, mereka bisa pulang ke daerah asal tercinta mereka gitu ya, daerah tercinta mereka, daerah asal mereka, dan membangun semuanya yang dan bukan cuma membangun ya, maksudnya ya memberi ilmu, memberi dampak juga gitu untuk secara keseluruhan lah kayak gitu. Misalnya untuk kota Lux Mawe khususnya gitu tahun Prodi 2 ya. Dan kayak gitulah tahun Prodi 2, selagi masih muda harus punya penuh semangat, banyak semangat tahun Prodi 2 ya. Karena memang ya kita harus coba hal-hal yang mungkin kita enggak tahu ke depannya seperti bakalan seperti apa tahun Prodi 2 ya. Kayaknya hidup ini cuman sebentar tahun Prodi 2 ya. Jadi kayaknya daripada kamu mati penasaran, enggak gitu juga ya. Daripada kamu enggak mencoba tahun Prodi 2, lebih baik kamu mencoba. Nanti setelah kamu mencoba kamu punya banyak pengalaman, kamu punya insight-insight baru tahun Prodi 2 ya. Kayak gitu. Itu yang membuat dan nanti bisa membawa diri kamu tuh menjadi berkembang, menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu tahun Prodi 2. Gitu loh maksudnya. Kita karena sebagai generasi muda nih kan ya, jadi harus punya rasa-rasa seperti itu.

Dan so ya, semua teman Pro 2 cukup menyenangkan sekali bisa berbagi cerita bareng dengan mereka, teman Pro 2, karena kayaknya ya mereka masih muda-muda, masih panjang banget perjalanan mereka ya. Gitu teman Pro 2, terus juga kayaknya masih ini banget ya, masih punya semangat banget kayak gitu teman Pro 2. Dan ya kita doakan mereka selalu sukses lah dimanapun mereka berada gitu ya teman Pro 2. Dan juga apapun yang udah mereka rencanakan itu bisa terrealisasi lah. Dan semoga Kota Luxmawe khususnya yang punya generasi muda gitu ya, generasi muda Kota Luxmawe khususnya itu bisa menjadi lebih baik ke depannya, lebih maju lagi ke depannya tahun Pro 2. Dan yap, tahun Pro 2 menyenangkan memang, sama seperti dari lagunya Bernadia ini, tahun Pro 2 kita buat menyenangkan aja ya. Kalau bisa kita buat menyenangkan setiap hari kita tahun Pro 2, sama seperti lagu Bernadia ini tahun Pro 2 ya, kita buat menyenangkan darinya Bernadia tahun Pro 2 untuk menemani sore kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

105,2 FM RRI Lux Maui, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lux Maui. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2luxmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya. Cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini?
1: Baik.
0: Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah, terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta, gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami terus dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan.
0: Medan Barat.
1: Terus Kendari, banyak.
0: Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya.
1: Perut
0: yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya, setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September.
2: September
0: berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, nggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu nggak rilis, kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita nggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya itu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025. Sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi
0: udah
2: ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya, di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Oke. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti.
2: Benar-benar.
0: Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya, yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kala. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: Bersari. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh. Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya?
3: Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
3: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
0: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa.
3: Oh iya sama Virsa ya.
1: Terus
3: kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: ditulis berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya.
3: Iya,
0: obrolan di backstage kayak iseng-iseng ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Bener. Lagi makan bebek waktu itu kan.
3: Benar.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Banget tuh. Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus dirasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke. Oh sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi? Gimana? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya benar.
0: Iya sih. Benar-benar.
3: Kita apa ya? Qanaah legowo.
0: Asik. Qanaah. Masyaallah. Luar biasa. Benar-benar. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman pro dua dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya,
0: benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar.
3: Yoman.
0: Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh. Yoman,
1: Yoman tadi masuk.
0: Ayo, Yoman. Oke, oke, oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
2: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si Lageng.
2: Nah, oh, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
2: Iya,
0: ya?
2: Nyambung secara okay. Itu.
0: Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat dan kita masih barengan sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Asik. Good morning.
1: Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone barengan sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masak musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soundnya
0: ya?
2: Era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu ya, enggak yang terlalu rapi gitu ya kita katanya.
3: Enggak
2: terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal.
2: Apa?
3: Vokal pasti ya.
1: Vokal pasti. Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak,
1: nggak terlalu banyak,
2: cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Okay. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah. Gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu
1: kan. Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Cepatnya udah tadi udah ini udah ada
0: itu. Udah kontakan.
1: Ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GML lagi ya. Jadi tetap GML sih, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini Mas langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Yuli lagi
0: ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya.
1: Produksinya ya.
0: Benar-benar. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi

0: Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
1: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
2: Dan lagu itu media
1: penyampai pesan ya.
2: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul, gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu gitu.
0: Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
2: Iya,
0: gitu kan.
2: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
2: Harus gini, harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
2: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
2: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
2: Benar. Ada yang lagu tahun berapa
0: viral
2: sekarang gitu.
3: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
3: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
2: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
1: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
2: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
0: Okay.
2: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI tuh ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu kan AI gitu.
3: Tools ya.
2: Tools aja.
0: Benar.
2: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani 2026.
2: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
2: Masih relevan nggak?
0: Masih relevan gitu, benar.
2: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
3: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga.
0: Misalnya
3: ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
2: Dan jadi lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
3: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
2: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
2: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
2: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?

0: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
1: Oke.
0: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
2: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin. Amin, amin, amin, amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
0: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
2: Iya,
0: pasti Jakarta.
1: Pasti Jakarta ya. Benar.
2: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
0: Nah. Wali-wali mandar jauh-jauh.
1: Biar jalan-jalan sekalian.
0: Jalan-jalan sekalian.
1: Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
0: Iya, bener,
1: ya, gitu
0: bener.
1: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
0: Terima kasih.
1: Gokil. Terus katanya, kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
0: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
1: Fanny, benar-benar.
0: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
1: Okay,
0: jadi
1: itu
0: jadi
1: spontan.
0: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
1: Baru tuh.
0: Baru tuh. Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman okay. Pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi.
1: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengin collab sama siapa nih?
0: Beda-beda. Kalau
1: okay.
0: Beda-beda.
1: Coba
0: tapi
1: satu-satu
0: pasti,
1: deh boleh deh.
0: Jauh-jauh.
1: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
2: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
1: Wis.
0: Sherina Munaf.
1: Sherina Munaf, benar-benar. Dia pikir.
0: Dia yang paling hebat.
1: Kalau dari Mas Yuli.
0: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
0: Di Petualangan Sherina ya.
1: Balik dulu ke tahun itu dulu.
2: Siapa ya?
1: Siapa?
2: Belum kepikiran.
1: Belum kepikiran ya. Benar-benar.
2: Tadi
1: bener.
2: Sih Sherina sih memang.
1: Sherina seru ya.
0: Sama. Berarti sama ya Sherina.
1: Sama, benar.
0: For ini ya fun fact nih.
1: Oke.
0: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina. Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM fotonya Sherina yang baru.
1: Oh, iya.
0: Ngefans banget, dia ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga dari kecil
1: bener,
0: sampai sekarang.
1: Bener, kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan.
2: Iya,
1: foto itu kan maksudnya kan.
2: Iya, bener.
1: Iya,
0: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
1: Oh, iya,
0: bener kan?
2: Bener.
1: Gokil sih.
0: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
0: Iya lagi belum kepikiran ya, siapa ya?
1: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
0: Sherina, Eva Celia deh.
1: Eva Celia. Eva Celia, seru. Eva Celia seru, terakhir. Sama siapa?
3: Sama Sherina boleh.
1: Oke. Okay.
3: Tambah sama produser sih.
1: Oh, produser yeah, boleh? Siapa tuh?
3: Collab Petra Siombing.
1: Petra Siombing, seru sih.
3: Randy Pandugo gitu.
1: Benar-benar. Ih, seru sih.
3: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi. Benar-benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
2: Amin.
1: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
0: Iya.
1: Siapa tahu ada Sherina juga
0: Mas
1: nih.
0: Mas Petra.
1: Masa iya rilis Indonesia gak denger di Bali ya kan?
0: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
1: Sukses banget, bener.
0: Masih ingat kami kemarin ketemu?
3: Ingat dong.
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
0: Teman baik.
1: Teman baik.
0: Yeah.
1: Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
2: Silakan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID.
1: Oke. Okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya, visualizer ya?
0: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
0: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: GME
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: 2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-715-952.
2: Dua RRI Pro 2 Vlog Semawe, teman terbaik kamu Radio Yanak Kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Lok Semawe Jutara, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa ya. Untuk shift terakhir, artinya adalah penyiar terakhir di hari ini sampai jam 12 nanti, teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Semoga sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, perlindungan, pahala, dan segala sesuatu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga momen sholat Isya yang udah berkumandang di jam 19.56 tadi tuh, saat kita masih bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ngikutin yang namanya Music Live Chat ya, kita bisa memaksimalkan permohonan kita, kita bisa memanjatkan segala sesuatu kebutuhan kita. Karena bagaimanapun kebutuhan lebih prioritas dibandingkan keinginan kita yang gak ada habisnya, teman Pro 2 ya. Egy Putra sekali lagi menemani kamu malam hari ini. Setelah seperti biasa ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu ada yang namanya Music Live Chat. Dan di hari Minggu malam Senin ada Pro 2 Pro Indie, teman Pro 2 ya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah salat Fardu Isya bersama RRI Pro 2 Vlog Semawe, teman terbaik kamu, Radio Yanak Kuda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
4: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kita akan bersama?
4: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
4: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih ada namamu dalam langkahku.
3: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Tentang kau yang ingin bersama.
3: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
10: Bila.
3: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

from your legends. The title is Free Teman Broadway. Oh my God. Mungkin malam hari ini kamu lagi kepikir dengan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Lagi dan lagi ya. Masa lalu yang bikin kamu terngiang-ngiang sampai dengan jam segini. Terus pas denger John Legend kamu jadi terbawa teman pro 2. Hello. Go down, mari kita tuntaskan hari Rabu ini dengan penuh sukacita teman pro 2 ya. Jangan sampai menyisakan kelelahan Rabu ini untuk dikalkulasikan di awal Kamis besok. Karena itu akan gak adil banget untuk si Kamis. Kasihan Kamisnya ya kan. Jadi please, untuk kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Lok Sumawi saat ini, yang lagi mengenang cerita lalu hingga membuat kegalauan tersendiri di hati kamu, cukup diselesaikan malam hari ini ya. Jangan dilanjutkan untuk esok hari, karena bisa jadi esok hari itu hari kamu banget, hari bahagia kamu banget, tapi kamu terlalu menikmati hingga ujungnya Kamisnya kembali dengan kegalauan sejati teman pro 2. This is who I am, no judge, sorry if I hurt your feelings. Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawi. Dan juga nih, nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loksmawi, teman terbaik kamu, radionya.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Lagi dan lagi Liodra Andirianto dengan Sang Dewi teman Pro 2. Kamu tahu gak sih, aku tuh lupa pertama kali Sang Dewi ini muncul di permukaan belantika musik Indonesia. Aku lupa tahun kapan ya, versi originally by Titi DJ. Tapi yang jelas aku masih sekolah banget waktu itu. Aku ngeliat video klipnya pas beliau masih yang centil gitu ya, centil sebagai wanita di usianya gitu, maksudnya video klipnya oke banget. Dan gak sedikit juga nih para musisi yang mencoba mengcover lagu ini di YouTube, banyak tuh, coba kamu lihat teman Pro 2 ya. Tapi Liodra yang pas Liodra bawa ini juga banyak penghargaan yang mau tidak mau membawa DJ lebih makin famous di usianya yang udah di atas 50 tahun. Luar biasa Buti panggilannya ya, Bu Titi gitu. Aku mau ingetin lagi, besok tanggal 20 teman Pro 2, jadi tanggal 20 itu kan terakhir bayar listrik ya. Jadi kalau kamu belum atau kelupa bayar listrik di bulan ini, jangan lupa. Aku ingetin lagi buat kamu, daripada kamu terus-terusan telat, terus-terusan kena denda. Kasian kan, walaupun gak seberapa tapi nama kamu udah kayak terdata aja sering telat gitu. Stephanie Putri, How We Used To.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Where is always belong.

0: Giving gas.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Allah.
1: Dari Bidang Informasi dan Ibu Programa 2 RRI Loks, Mawai teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Alan Walker featuring Benjamin Aggressive, teman Pro 2, Man of

ini salah satu lagu yang memang benar-benar easy listening ya. Walaupun umurnya tuh udah hampir 4 tahun yang lalu, tapi masih kerasa kayak lagu baru gitu, teman Pro 2. Padahal udah hampir 4 tahun loh umurnya loh. Punya lagu kesenangan gak sih? Ya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih easy listening. Apa tuh? Aku tunggu boleh lah ya, di 0811671592 ya. Kita seru-seruan tentang lagu yang pernah hits menurut kamu, di eranya kamu, lagu apa itu? Kalau ada ntar aku puterin versi recycle-nya, versi cover-nya, atau yang mendekati yang agak-agak baruan lah ya. Ini ada Selena Grace featuring Andi Rianto lagi-lagi ya. Ini pemenang Indonesian Idol terakhir kemarin yang judulnya Sumpah Mati, teman Pro 2. Selena Grace, Andi Rianto.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Taylor Swift, siapa lagi? Ada beberapa musisi luar yang lagi digandrungin banyak orang, termasuk Shawn Mendes, tapi jauh lebih senior dibandingkan mereka ya. Little Mix, apa kabarnya? Ya ampun, akhirnya aku menemukan satu lagu lama milik mereka, gak lama-lama banget. Tapi ya itu dia tadi, ini kan idol-idol nih, dikumpulin semua teman Pro 2, jadilah Little Mix ya. Tapi kasihan banget, mereka gak selama para-para seniornya. Ya, gitulah, gak ada yang bisa ditebak gimana jalan karir grup band yang satu ini. What have been missing, teman Pro 2, lagi-lagi from Little Mix. Kamu lagi mendengarkan Pro 2,

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan
2: keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Nadina Miza, rayuan perempuan gila, emang gila, gila, gila. Nadine, keren banget. Apalagi lagu terbarunya yang baru rilis, gila. Emang kalau penyanyi yang juga musisi, nah, itu beda soulnya teman Produa. Ya, by the way, dalam hidup kita sering mendengar bahwa kesehatan bukan hanya soal pola makan, olahraga, atau istirahat yang cukup, ya kan? Orang-orang di sekitar kita punya peran penting terhadap kesehatan mental dan bahkan fisik kita, teman Produa. Ketika kita dikelilingi energi positif, maka stres kita juga berkurang. Tidur kita cenderung lebih nyenyak dan daya tahan tubuh pun meningkat. Sebaliknya, interaksi dengan orang yang salah justru membuat kita cepat lelah, mudah sakit, bahkan menurunkan rasa percaya diri, ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang selalu negatif, ini adalah tipe orang yang selalu melihat sisi gelap dari segala hal. Apapun kabar baik yang kamu bawa, mereka akan meragukannya atau menekankan resikonya. Nah, dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa paparan terus-menerus terhadap negativitas dapat meningkatkan hormon stres kortisol dan melemahkan sistem imun. Menjaga jarak dari orang yang semacam ini nih, ibarat mengurangi racun tak kasat mata dalam hidup kita. Jadi kalau seandainya kamu sering ketemu sama orang yang bawaannya negatif mulu, kamu wajib mundur teratur teman Produa sebelum kamu jadi keikutan negatif mulu kalau deketan sama dia, ya. Nah, kalau kamu pernah dikritik, itu sama halnya seseorang ingin membangun hal yang baik dalam hidup kamu, ya. Tapi masalahnya ini adalah pengkritik yang tidak pernah membangun. Waduh, parah juga nih. Ini harus dihindari teman Produa. Kritik membangun penting untuk pertumbuhan. Tetapi kritik destruktif hanya menurunkan harga diri. Orang seperti ini biasanya menggunakan kata-kata untuk merendahkan, bukan untuk membantu. Studi psikologi interpersonal menentukan bahwa kritik yang terus-menerus dan tidak konstruktif memicu perasaan cemas kronis dan memperparah depresi. Menyingkirkan pengkritik toksik seperti ini membuat pikiran kita lebih jernih dan hati lebih tenang. Tentunya dong, ya. Hal yang paling simpel adalah pasti kamu pernah ikut rapat kan, ada pernah meeting kan, atau minimal ada pertemuan kan di organisasi kamu, di kantor kamu ada kan. Nah, itu tuh ada tuh satu atau dua orang yang sukanya ngekat pemikiran kita, ya, mengkritik ide kita tapi mencari celah jahat yang sebenarnya tidak ada pada diri kita. Jadi dia coba untuk terus-terusan membidik kritikan yang jelek, yang tidak membangun, yang pada akhirnya menurunkan mood kita, yang pada akhirnya membuat kita ciut. Padahal kita gak salah. Dia yang cari-cari masalah dengan cara mengkritik yang tidak membangun, ya. Kamu harus menghindari dari orang-orang yang kurang iman seperti itu, ya. Masya Allah, astagfirullah.

0: 95,2 FM Pro 2 Loksmawe. Teman terbaik kamu.
1: Kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

masih menyimak Egy Putra di perjalanan Pro 2 FM Lok Semawai. Malam hari ini kita punya Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Kalau kamu ngerasa malam hari ini ada sesuatu yang beda nggak? Ada yang lagi chatan gitu ya sama kenalan baru kamu. Oh my God. Iya, selamat bernostalgia di masa lalu mungkin yang kamu keinget malam hari ini. Dan kamu lagi curhat sama teman kamu. Ingat gak sih masa lalu? Atau bertepatan dengan hari ini tanggal 19 Agustus gitu. Ingat gak sih 15 tahun yang lalu di hari ini? Kelamaan banget. Tapi terlepas dari apapun tuh, kalau udah kelamaan kayak gitu, kita jadi makin bersyukur gak sih? Gak ada yang bisa menyangka kan 15 tahun ke depan kita bisa lebih sehat kayak gini, ya kan? Semoga malam ini gak usah 15 tahun deh, 2 tahun ke depan inget aja tentang malam hari ini, apa yang aku sampaikan di siaran. Yaudah, alhamdulillah banget ya. Saking begitu banyak malam yang sudah kulewati di setiap siarannya. Kita agak-agak nge-jazz ya. Ini Rahmadia Astrini, judulnya Good Night Kiss. Untuk kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Lok Semawai, Good Night Kiss juga deh buat kamu deh, teman Pro 2.

0: Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat kembang.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Entah

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

kalau ditanya masa apa sih yang kamu gak pengen cepat berlalu, teman Pro 2? Begitu banyak masa sih kalau kata aku ya. Ya, semakin banyak waktu yang udah berjalan, semakin banyak daerah yang kita datengin. Gak cuma dateng, tapi kita hidup ya. Kita bergaul, kita berinteraksi dengan orang-orang di sana gitu. Terus lagi semakin banyak pengalaman hidup kita. Yang mau tidak mau, dari setiap pengalaman hidup tersebut juga menambah perkenalan kita dengan orang-orang baru gitu, ya kan? Maka pasti akan banyak hal-hal yang gak pengen kita cepat berlalu dalam hidup ini, teman Pro 2. Ya, tapi sebagai orang yang mungkin duluan lahir dibanding kamu, mau tidak mau ya kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang akan hadir, pergi, dan hilang selanjutnya, teman Pro 2 ya. Aku terbawa suasana dengan sesuatu yang aku baca malam hari ini. Betapa ada seseorang mungkin yang sangat menghargai arti pertemanan ya, namun apa daya 4 tahun yang lalu temannya harus pergi selama-lamanya, teman Pro 2. Wow.

Ya tapi lagi-lagi kita juga gak bisa, gak bisa minta menunda takdir kan. Dimana kelahiran, rejeki, jodoh, maut udah pasti udah diatur sedemikian rupa sebaik-baiknya sama Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2. Ya kan? Maka dari itu mulailah atau tambahlah maksimal doa-doa kita gitu agar kita bisa terus-terus menebarkan kebaikan yang nantinya juga kita akan pergi dalam kondisi baik, teman Pro 2, Masya Allah. Semoga ya. Jadi ke bawah suasana gue. Stephen Sanchez. Until I find you.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri, tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah...

0: 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Yunita barengan mendiang Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Masih ingat teman Pro 2 saat happening-happeningnya ini lagu? By the way, ini juga termasuk langkah barunya seorang Yura Yunita di Belantika Musik Indonesia ya. Kurang lebih lagu ini sudah 12 tahun yang lalu, Masya Allah ya. Gimana buat kamu yang masih seger-segernya ya? Mungkin kamu ingin melalui Rabu ini dengan penuh apresiasi diri. Oh, sampai berganti tanggal nanti di jam 12 beralih ke tanggal 20 Agustus, teman Pro 2. Mungkin ada sesuatu, ada pertambahan usia di sana, ada momen anniversary mungkin ya, atau ada hal-hal yang mengandung momen-momen berharga dalam hidup kamu di tanggal 20, teman Pro 2. Apapun itu, aku berharap kamu bisa menikmatinya dan menjadikan itu sebagai satu pengalaman sekaligus penghargaan hidup ya. Apakah pertambahan usia? Apakah pernah ada cerita yang lalu di tanggal 20? Atau momen anniversary yang membuat kamu semakin dewasa, semakin bijaksana ya? Mulailah menghilangkan stigma bahwa pertambahan usia belum tentu menambah kedewasaan, teman Pro 2. Karena secara sederhananya, buat apa hidup yang panjang ketika kita terus-terusan tidak bisa menilai yang baik dan benar dalam hidup kita. Ya begitu ya, kurang lebih ya. Jam 11 kurang 1 menit. Seperti biasa di jam segini tuh bakal ada penyiar yang pamit dari kamu semua ya. Masih banyak lagu keren dalam jazz music sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2 ya. Thank you so much udah mendengarkan Pro 2 FM Vlogs sampai dengan sekarang. And I'm so sorry kalau ada kalimatku gak ngenakin selama aku nemenin kamu dari jam 8 tadi ya. Insya Allah besok kita ketemu di jam 3 siang ya. Yang belum sholat isya siang hari ini segera. Kalau kamu baru tersadar jangan di skip lagi, takut kebablasan. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap

95,2 RRI Prodolog Sumbawa, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Dan seperti kata aku kemarin, aku Dika yang akan menemani kamu sampai jam 9 pagi. Dimulai dari jam 5 pagi tentunya di hari ini, dan formasi sudah menunjukkan jam 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya di program Sepada, Selamat Pagi Teman Perdua, akan ada informasi dan juga lagu-lagu yang siap menemani kamu ya. Dan sedikit informasi juga, kumandang azan sholat subuh di jam 5.09 menit waktu Indonesia Barat. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah sholat subuh ini dengan penuh semangat, dan juga semoga keberkahan, kebahagiaan, dan juga kemudahan rezeki selalu Allah panjatkan tentunya. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dihadirkan, dan kita akan ikuti juga pengajian sebentar lagi tentunya. Selamat menyambut hari Kamis hari ini, dan terus bersama kami, dan kita akan masuk ke program jazz musik sampai pukul 6 pagi. Nanti Dika akan hadir kembali untuk menghadirkan info Pro 2 bersama kami, RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan Info Pro 2. Kita awali informasi program sanksi di RRI Pro 1 Loksemawe. Kembali hadir menyapa pendengar pada Rabu 19 Agustus 2026 pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mengangkat topik krusial selamatkan generasi bangsa dan dari penyalahgunaan narkoba, di mana siaran ini menghadirkan penyuluh narkoba, ahli pertama Badan Narkotika Nasional BNN Kota Loksemawe, yaitu Sulaiman SH sebagai narasumber utama. Dalam dialog interaktif tersebut, Sulaiman juga menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan juga lingkungan masyarakat dalam mendeteksi serta mencegah penyebaran barang haram sejak dini, mengingat kelompok usia muda menjadi sasaran paling rentan. Selain itu, ya, selain memaparkan peta kerawanan di wilayah Loksemawe, Sulaiman juga menjelaskan berbagai edukasi tindakan preventif dan juga langkah rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan. Melalui wadah udara ini, BNN Kota Loksemawe mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak takut melapor serta menjauhi stigma negatif terhadap korban narkoba yang membutuhkan pertolongan medis maupun psikologis. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, media sosial tak lagi sekedar menjadi ruang berbagi informasi. Di Aceh Utara, platform digital dimanfaatkan langsung sebagai jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta merespon persoalan warga secara cepat. Hal itu terlihat saat Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Ajalil, yang akrab disapa Ayah Hawa, menggelar siaran langsung melalui live TikTok bersama Sekretaris Daerah Aceh Utara. Dalam siaran tersebut, sejumlah warga juga menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan secara langsung, di mana salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah dugaan pencemaran limbah di Kampung Alubili Glumpang, Kecamatan Baktia. Mendengar keluhan tersebut, Ayah Hawa juga tidak ingin persoalan berhenti sebatas percakapan di ruang digital saja. Dia langsung meminta jajaran terkait mengambil langkah nyata untuk memastikan kondisi di lapangan. Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara terus berkomitmen memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, di mana aspirasi warga diharapkan dapat ditangani secara cepat dan tepat sesuai dengan sasaran. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi, RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

Lagu darinya Salma Salsabil ya, dengan Boleh Juga. Sudah menyapa kamu semuanya, sudah kita dengarkan di jam 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman perdua, dan ini masih sangat gelap di luar sana. Ya, dan aktivitas kita juga masih sangat santai ya bawaannya, apalagi hari ini juga hari Kamis ya. Di tanggal 20 Agustus 2026 masih tersisa mungkin lelah karnaval kemarin ya. Jadi lebih memilih istirahat aja nih ya. Oke, enggak apa-apa ya teman perdua ya. Ini panjang banget sih bulan Agustus ini, masih di tanggal 31 ya nanti ya, sampai tanggal 31. Bulan ini juga ada 31-nya ya. Wow, Agustusnya ada bulan, ada tanggal 31-nya gitu ya. Pasti bakal panjang banget ya. Biasanya tanggal 31 itu, ini di Juli juga ada tanggal 31. Agustus juga panjang banget, memperdua sampai tanggal 31 ya. Ya, segimanapun apapun yang terjadi ke depannya, semoga rezeki kita juga mudah ya. Dan untuk kamu semuanya yang masih punya sisa lelah-lelah kemarin, pasti pegel-pegel ya, kakinya masih sangat, persendiannya masih sakit ya, semoga kamu istirahat yang cukup gitu ya. Semangat untuk semuanya. Seperti biasanya juga akan dikehadirkan informasi untuk kamu semuanya dan lagu-lagu di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kita ke Katy Perry dulu teman perdua. Kita puterin ya lagu Katy Perry. Terus di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmau, teman terbaik.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Darinya tulus mempera dua dengan teh hijau di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semuanya yang sudah mulai siap-siap untuk menuju ke sekolah, ke kuliah juga, ataupun yang mau kerja juga sudah mulai beraktivitas, sudah mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing ya. Semoga selalu berhati-hati untuk kamu untuk memperoleh dua, apalagi ini sudah memasuki jam 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Ini udah mulai sibuk nih ya, udah mulai beres-beres, udah mulai cari sarapan gitu ya. Aduh, apalagi kalau misalkan kamu nih buru-buru untuk memperoleh dua, belum lagi di rumah mungkin gak sempat masak, anak harus makan gitu ya. Walaupun kita tahu ada beberapa sekolah yang memang ada MBG gitu ya, tapi untuk kita pekerja kayak kita kan gak ada ya. Jadi jangan sampai dia tuh memperoleh dua, kamu terlambat ya. Udah terlambat terus ngantri beli nasi gurih lagi, waduh lama banget ya. Jadi prepare-nya secepat-cepat mungkin memperoleh dua. Kenapa? Manfaatnya sangat banyak ya. Kalau misalkan manfaat yang kamu dapatkan itu sangat luar biasa di saat kamu tidak terburu-buru, kamu disiplin juga. Aku aja ngerasain sendiri kalau misalkan kita buru-buru tuh kayak bedak aja gak nyentuh sama muka gitu ya, apalagi kita perempuan ya. Terus kalau misalkan kemana-mana buru-buru, malah takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, entah kesenggol orang lah, orang senggol kita lah, gak fokus lah, kita cuma aduh cepet nyampe gitu tuh memperoleh dua. Jadi biasakan diri kamu untuk minimal sebelum kamu sampai ya, misalnya masuk kantornya jam 8, minimal jam 7 ya, jam 7.40 mungkin ya, itu udah berada di sekitaran kantor gitu tuh memperoleh dua. Ataupun jam 7.40 ya, ataupun ya jam inilah, jangan sampai ngaret banget gitu ya, karena ini akan mempengaruhi psikologis kita juga gitu ya. Dari paginya kita tuh udah telat, terus kita udah bad mood gitu ya, itu kayaknya akan ngaruh terus nih sama pekerjaan gitu ya. Jadi enjoy ya, biar kamu lebih enjoy, jadi bangunnya agak lebih cepet gitu. Nah, untuk kamu juga yang sudah mulai membuka toko-tokonya ya, mulai membuka lapak untuk berjualan, semoga hari ini berkah, diberikan kemudahan ya. Dan apapun itu untuk memperoleh dua, yang paling kita cari adalah keberkahan dalam hidup ya. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kayak udah capek banget, tapi kok gini-gini aja ya. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan sebuah harapan yang sedang kita pupuk gitu ya. Kita harus semangat, kita yakin aja kalau misalkan apapun itu pasti Allah bantu. Tidak mungkin Allah itu meninggalkan kita ya, karena kita udah sejauh ini tuh memperoleh dua dalam pengawasannya. Seperti itu ya, semoga kita bersyukur. Itu yang paling penting, karena sekarang susah banget untuk meyakini diri kita bahwa kita sedang bersyukur nih. Jadi ya, untuk pagi hari ini semoga kamu terus merasakan betapa besar nikmat yang kamu rasakan untuk saat ini Allah berikan untuk kita tentunya. Jadi aku tahu di pagi hari ini juga gak semuanya lagi bahagia. Ada juga yang tadi malam matanya bengkak, nangis terus, entah itu lagi banyak masalah, lagi pusing, kehilangan orang tersayangnya mungkin. Pokoknya banyak ya atau memperoleh dua. Tapi apapun yang terjadi, semoga kamu selalu menanamkan dalam hati kamu bahwa apapun takdir yang sedang kita jalani, pastinya kita akan terus dipelihara. Seperti itu, kita akan terus dalam dalam ini kita lah, dalam pengawasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi walaupun banyak sedih-sedihnya hari ini, semoga kamu bisa sedikit semangat ya, dan terus meyakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan yang paling penting, apa kalimat jitunya, ini pun akan berlalu. Jadi seberat apapun masalahnya, semuanya akan berlalu di kemudian hari tentunya. Jadi semangat, kalau lagi sedih jangan sedih-sedih banget sampai kita menyesali hidup kita. Kalau lagi bahagia juga jangan bahagia banget sampai kita takabur, sampai kita lupa bahwa semuanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi selamat pagi untuk semuanya, dan jangan lupa sarapannya, karena sarapan itu sangat penting untuk kesehatan tubuh dan jiwa raga kita.
Aduh, kayaknya teh hijau hangat enak nih ya, kayak kata Tulus ya. Ya udah deh teman pro 2, kita puterin lagu-lagu berikutnya di pagi hari ini ya. Kali ini kayaknya aku mau ke Roni Parulian. Ini lagunya melo sih ya, Waltz Akhir Zaman. Tapi ini adalah lagu-lagu skip dulu si Roni Parulian ya. Aku mau puterin lagu darinya Batas Senja dulu, judulnya Terima Kasih. Kenapa aku puterin lagu ini ya teman pro 2? Karena aku maunya ya di pagi yang sangat singkat ini kamu tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk orang-orang tersayang kamu, orang tua, adik kamu, kakak, keluarga, mereka yang kita merasa kayaknya kita gak butuh ya orang lain gitu ya, saking kita keselnya mungkin dengan kelakuan mereka beberapa hari. Tapi setelah kita cerna lagi ya, setelah kita teliti lagi, sebenarnya di dunia ini kita gak bisa hidup sendiri gitu ya. Walaupun tadi malam kayaknya kamu lagi berantem, entah berantem sama suami, entah sama istri gitu ya, entah sama siapapun gitu ya. Kita ngerasa kayak yang paginya hari ini juga masih ngambek-ngambekan. Tapi dibalik itu semuanya benar, hidup itu gak bisa sendiri teman pro 2 ya. Kita juga butuh ya pelukan-pelukan hangat orang-orang tersayang kita, orang tua. Jadi kadang-kadang kita berantem sama adik kita, sama kakak kita, tapi ujung-ujungnya sama teman pro 2. Kita apa? Kita butuh pelukan mereka. Jadi jangan pernah lupa untuk berikan terima kasih untuk orang-orang yang selalu ada buat kamu ya. Bahkan kadang-kadang berantemnya itu jor-joran gitu teman pro 2, tapi di saat kita susah, di saat kita menangis, mereka itu masih ada dan mereka itu masih terus pegang pundak kita sambil bilang kayak gak apa-apa, tenang, tenang, tenang. Seperti itu teman pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67